bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Welcome from Kenya Grace, Strangers di Pro 2 ada di malamu teman terbaik kamu ya. Don't be strangers teman Pro 2 karena kita kan teman terbaik kamu gitu ya. Makanya keep on tuning aja. Masih barengan Gabriel Lukas sampai dengan jam 10 di Spada.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Ada orang nyebutin nama program tiba-tiba belibet Spada ya. Dan sekarang waktunya Lukas balik lagi untuk ngasih kamu informasi-informasi dari seputaran Provinsi Lampung teman Pro 2 ya. Sekarang kita beralih ke hal-hal yang mungkin harusnya sih menginspirasi kita gitu ya sebagai masyarakat Lampung yang juga kita harus apa ya punya awareness gitu ya terhadap potensi-potensi yang ada di daerah ini termasuk pariwisata teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau ngomongin Lampung ya pariwisata alam kita bisa dibilang sih jadi berkat gitu ya, tapi juga sekaligus jadi PR juga gitu ya, gimana cara kita untuk make the most of it gitu teman Pro 2, jangan sampai sia-sia begitu aja gitu ya. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah menjaga kelestariannya. Ini dilakukan juga nih teman Pro 2 ya, sama teman-teman atau masyarakat gitu ya di Dusun Jelarangan ya maksudnya ya, Desa Pulau Pahawang teman Pro 2. Jadi mereka nih ya itu melestarikan ekosistem bawah laut di Pulau Pahawang ya. Dan ini adalah kegiatan transplantasi terumbu karang yang dilakukan di kawasan wisata bahari setempat. Dan upaya ini diharapkan mampu menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Jadi sebanyak 5 unit transplantasi terumbu karang itu ditanam menggunakan metode spider web ya. Dan penanaman ini dilakukan pada area rehabilitasi yang menjadi salah satu lokasi favorit wisata bawah laut di Pulau Pahawang. Dan proses diawali dengan pemasangan rangka pada dasar perairan yang sesuai. Dan selanjutnya fragmen karang yang sehat dari koloni indukan itu dipilih dan diikat secara hati-hati pada setiap sisi rangka menggunakan pengikat khusus yang tahan terhadap kondisi laut. Dan ini dibilang langsung sama Sekretaris Prodi Biologi, Susi Wulan Pauhestri ya. Dan metode spider web ini, itu memang menggunakan rangka besi yang berbentuk jaring laba-laba sebagai tempat menempelnya fragmen karang. Dan teknik ini dinilai efektif untuk membantu pemulihan kawasan terumbu karang yang mengalami degradasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati laut gitu. Jadi memang terumbu karang bisa juga tuh mengalami degradasi gitu ya. Mereka mungkin ke Liga 2 berarti ya. Atau ke championship gitu. Sorry ya, karena di pikiran gue degradasi itu identik banget sama bola gitu. Atau sepak bola gitu ya. Kenapa ya? Nah mereka balik lagi ya ke upaya teman-teman di daerah sekitaran Pahawang nih ya. Mereka itu berupaya untuk menjaga habitat yang menjadi penopang kehidupan berbagai organisme laut. Dan menjaga keseimbangan ekosistem itu merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Dan selain mendukung konservasi, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami kondisi ekosistem laut secara langsung. Dan pengalaman tersebut di

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial

Latest release by Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, di Pro 2 dan Melambung Teman Terbaik Kamu. Masih barengan pada di Gilbert Lucas, kebalik ya. Masih barengan Gilbert Lucas di Spada. Ini tandanya ya teman Pro 2 ya, meskipun masih jam segini gitu ya, kayaknya lu udah butuh asupan kopi ya, sama seperti saya ya, biar lebih fokus lagi dan lebih melek lagi gitu ya teman Pro 2 ya, karena memang di situasi-situasi tertentu gitu ya butuh banget hal-hal yang mungkin ngebuat lo jadi maintain fokus gitu ya, jangan sampai lo banyak banget kedistraksi sama hal-hal di luaran gitu ya, kayak yang sebenarnya juga matters juga gitu ya. Lo pernah gak sih kayak lagi ngerjain sesuatu gitu ya, tapi tiba-tiba denger gerimis, terus akhirnya malah jadi sendu gitu ya. Atau justru sekarang nih lo lagi ngeluh-ngeluh banget sama sinar matahari yang sebenarnya gak cukup terik gitu ya, tapi ya lo sebel aja gitu ya being morning person. Kayak memang lo malas aja sebenernya bangun pagi gitu ya. Dan cuaca memang salah satu hal yang penting banget untuk diterka-terka gitu ya, karena ini juga menyangkut tentang aktivitas kita di pagi hari ini ataupun di segala situasi di hari ini teman Pro 2 ya. Karena ngomongin tentang cuaca dan juga musim ya, sekarang kan udah gak nentu banget. Kita gak pernah tahu firmly kapan musim hujan dan kemarau gitu ya. Kayaknya udah geser-geser. Jadi susah banget nebak-nebaknya. Nah, mungkin ini juga yang lagi diantisipasi sama pemerintah kota Bandar Lampung, teman Pro 2 ya, yang menyiapkan 4 unit mobil tangki air untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau 2026. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Dan Badan Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Bapak Idham Basyar, mengatakan 4 armada tangki air ini udah disiapin nih ya, untuk melayani permintaan masyarakat yang terdampak kekeringan maupun gangguan distribusi air bersih. Begitu. Jadi selain menyiapkan armada tangki air, BPBD Bandar Lampung juga mengerahkan personil bersiaga selama 24 jam untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kebutuhan air bersih dari masyarakat. Dan menurut Pak Idham nih, laporan atau permohonan bantuan air bersih dapat disampaikan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat alias jam 8 malam gitu ya. Dan kalau misalnya laporan masuk di luar jam tersebut, penyaluran akan dilakukan pada hari berikutnya. Begitu ya, dan BPBD membuka akses pengajuan bantuan air bersih melalui aparatur kelurahan maupun secara langsung ke kantor BPBD Kota Bandar Lampung. Setelah laporan diterima, mobil tangki akan langsung menuju lokasi yang membutuhkan tanpa harus terpusat dari kantor kelurahan atau kecamatan, begitu ya. Dan Pak Idham menyebut beberapa wilayah seperti Kecamatan Sukabumi, Panjang, dan juga Kemiling selama ini menjadi daerah yang cukup sering membutuhkan suplai air bersih saat musim kemarau maupun ketika terjadi gangguan distribusi air dari PDAM. Ya, yuk absen dulu. Warga-warga Sukabumi, mana suaranya? Warga-warga Panjang dan warga-warga Kemiling ya. Nah, meski hingga awal Juni memang dampak kemarau belum dirasakan secara signifikan, BPBD tetap melakukan langkah antisipatif nih ya, supaya kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Begitu ya, karena memang lu bayangin ya, kayak lu lagi butuh-butuh banget gitu ya, air untuk mandi ya. It's your first date, you are on your first date teman Pro 2 ya. Kan pengen buat impresi yang terbaik, tapi gak bisa mandi akhirnya. Nyemprotin parfum. Sekujur tubuh gitu ya, atau mungkin lagi nyuci piring tiba-tiba airnya habis ya, jadi marah-marah kan, akhirnya breaking dishes aja deh ya. Ya udah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Keep on tuning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

buat menyenangkan teman Pro 2, kita buat menyenangkan maksudnya dari Bernadia di pagi hari ini masih barengan di Blukas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngomongin tentang musim kemarau ya dan antisipasinya teman Pro 2. Sekarang waktunya kita untuk mengantisipasi hal lainnya yang mungkin aja bisa mempengaruhi atau memengaruhi gitu ya mood lo. Atau mungkin juga jadi kepikiran ya, jadi hal yang dipikirin terus akhir-akhir ini, yaitu adalah tentang pajak kendaraan teman Pro 2. Karena memang ini adalah salah satu hal yang tricky ya, sebagai orang yang memang transisi dari remaja ke dewasa gitu ya. Untuk belajar tentang bayar pajak dan bagaimana pajak itu harus jadi tanggung jawab sepenuhnya oleh orang-orang dewasa. Itu memang mungkin jadi salah satu transisi yang cukup mengagetkan gitu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, mungkin ada dari beberapa teman Pro 2 yang akhir-akhir ini juga sempat lihat informasinya bahwa pemerintah Provinsi Lampung ini resmi memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun ini, mulai dari 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Nah, program itu mencakup sejumlah skema insentif, mulai dari pengurangan tunggakan pajak, diskon bagi wajib pajak yang taat, hingga keringanan untuk balik.

nama dan mutasi kendaraan. Nah, jadi Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan Nurella mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, teman Pro 2 ya. Dan dalam program tersebut, Pemprov Lampung memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak antara 1 hingga 5 tahun. Menurut Ibu Jihan, wajib pajak hanya perlu membayar PKB sebesar 1,5 tahun, yakni 1 tahun pajak berjalan ditambah 50% tunggakan yang dihitung berdasarkan pajak tahun berjalan. Begitu. Dan nggak hanya bagi penunggak, Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini disiplin membayar pajak kendaraan. Skema diskon yang diberikan itu meliputi potongan 5% bagi kendaraan taat bayar pajak atau bayar PKB, 15% bagi kendaraan selama 4 tahun berturut-turut membayar PKB di Lampung tanpa pernah menunggak, dan diskon 20% bagi kendaraan yang memenuhi syarat tersebut dan berusia di atas 10 tahun, dan 25% bagi kendaraan memenuhi syarat tersebut dan berusia lebih dari 15 tahun. Begitu ya, jadi kayak semakin lama lu memenuhi syarat-syaratnya, itu adalah berturut-turut membayar PKB tanpa menunggak, maka semakin tinggi juga gitu ya apresiasinya, itu adalah pemotongan PKB atau diskon ya, hingga sampai tadi bisa sampai 20%-an gitu ya. Lumayan juga ya. Dan Ibu Jihan melanjutkan, Pemprov Lampung sekarang memberi insentif bagi masyarakat melakukan balik nama kendaraan maupun mutasi dalam daerah. Dan kategori ini diberikan diskon PKB tahun berjalan sebesar 25% bagi mobil dan 50% bagi sepeda motor. Selain itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan diskon 50% untuk pajak tahun pertama dan 50% untuk pajak tahun kedua. Nah, jadi Bu Jihan mengimbau seluruh masyarakat memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum berakhir nih ya, di tanggal 31 Agustus 2026. Dan menurutnya program tahun ini menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum mengikuti pemutihan sebelumnya. Karena memang tahun depan nih, kata Ibu Jihan, itu tidak ada lagi nih program pemutihan. Jadi memang mengajak masyarakat segera memanfaatkannya untuk menghindari risiko penghapusan data kendaraan dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Iya.
1: Kak, kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Oke, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Gilbert Lukas di pagi hari ini ya, masih nemenin kamu sampai dengan jam 10. Dan kali ini Lukas gak sendirian teman Pro 2, ini bakalan jadi obrolan yang menarik banget ya, gue jamin banget nih, karena di pagi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang The Recruiter's Trap ya, atau modus kurir, barengan Kak Fatah Zafal Ali ya, penyuluh narkoba Ali Muda. Boleh disapa dulu mungkin Kak, teman Pro 2-nya?
1: Halo sahabat Pro 2, saya Fatah Zafal Ali atau biasa dipanggil Fatir ya, dari BNN Provinsi Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, sebagai penyuluh narkoba Ali Muda.
0: Oke, jadi memang ini kan salah satu hal yang topiknya itu udah sering banget diobrolin gitu ya, dari zaman anak muda lama lah gitu ya. Iya benar. Karena memang kasus narkoba ini, wah ini belum jadi satu hal yang mereda gitu ya. Justru tadi pas kita ngobrol off air itu semakin tahun tuh semakin dapat peningkatan gitu ya.
1: Iya, secara ininya masalah narkoba ternyata hampir setiap tahunnya terjadi peningkatan ya, terhadap kasus narkoba, kemudian munculnya beberapa jenis narkoba baru, metode-metode penggunaan, bahkan modus operandi untuk mengedarkan narkoba itu kan semakin beragam gitu. Dan hal ini juga dipengaruhi karena mungkin kita menjadi market atau pasar terkait dengan permasalahan narkoba itu sendiri, user-user baru ataupun kelompok coba pakai yang akhirnya membuat market terus ada gitu.
0: Oke. Karena memang berarti mungkin juga ada keterkaitannya dengan anak muda. Generasi sekarang kan memang secara numbers juga banyak ya Mas ya?
1: Iya, jumlah banyak, banyak banget kan.
0: Dan kadang-kadang menyasarnya narkoba ini adalah ke anak muda gitu ya, bisa dibilang ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang aksesnya nih, sebenarnya kan akses dari narkoba ini kan hal yang sulit untuk dilihat di permukaan gitu ya, tapi tetap aja terjadi gitu.
1: Iya, jadi kalau masalah narkoba kan kita menyebutnya sebagai peredaran gelap narkotika. Jadi dengan bahasa peredaran gelap itu sebenarnya memaknainya peredaran narkoba itu tidak yang secara nyata berada di luaran atau ada misalnya iklannya memang untuk menjual narkotika itu kan tidak ada gitu kan. Jadi memang tertutup dan sifatnya lebih banyak antar komunitas atau perorangan untuk mendapatkan narkoba itu sendiri gitu. Jadi semakin sulitnya karena memang peredaran yang tertutup itu tadi mengakibatkan untuk aparat penegak hukum bisa menjangkau benar-benar menertibkan masalah narkoba itu menjadi semakin sulit gitu kan. Karena ya semua lingkungan mungkin bisa terpapar masalah narkoba itu karena tidak dapat diketahui apakah dia pengguna atau dia tidak gitu kan. Tinggal dilihat dari orang-orang terdekatnya yang merasakan apakah ada perubahan sikap dan perilaku dari si user atau pengguna narkoba itu sendiri, dan bisa mengidentifikasi bahwasanya oh ini kayaknya pengguna, kemudian diarahkan untuk ada namanya kita rehabilitasi gitu kan, atau minimal bisa melakukan sharing, mengarahkan kepada kawan kita yang kita anggap sebagai pengguna narkoba, kelompok coba pakai itu, untuk berhenti menggunakan gitu. Jangan sampai dia terlanjur menggunakan yang tadinya awalnya mungkin keingin tahuannya aja, tapi akhirnya nanti berlanjut menjadi kecanduan. Nah, kita jangan sampai itu tahap kecanduan itu, karena berbeda kalau sudah tahap kecanduan ataupun ketergantungan, maka tubuhnya akan merespon kalau dia tidak menggunakan, tubuhnya akan merasakan ada yang kurang.
0: Nah,
1: itu yang menjadi kendala kan di situ, adiksinya ya.
0: Iya, adiksinya.
1: Jadi muncul adiksinya itu. Jangan sampai itu muncul penggunaan narkoba itu menjadi adiksi. Kalau sudah adiksi, ya perlu dilakukan rehabilitasi secara intens untuk dapat mengurangi keinginan menggunakan narkoba itu.
0: Oke, itu kan tadi usernya ya. Dan kita tadi sempat bilang ini adalah peredaran gelap ya. Peredaran gelap narkotika gitu. Berarti sekarang sesuai dengan topiknya juga ya Mas, ngomongin tentang kurirnya nih. Ini kan juga satu hal yang menarik juga nih untuk dibahas gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang kurir dengan modusnya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan modus kurir dalam kasus peredaran narkoba ini?
1: Jadi modus kurir ini kalau kita ngomongin masalah narkoba itu kita bagi ada dua ya. Yang pertama itu ada jaringan peredaran gelap narkoba. Jaringan itu yang terlibat dari mulai produsennya, kemudian distributornya, kemudian kurir atau pengantarnya, ada lagi gudangnya gitu. Sampai dengan tahap turun menjadi ke pemakai atau pembelinya. Itu jaringan peredaran gelap narkoba. Nah, untuk jaringan peredaran gelap narkoba ini masuk ranahnya pidana sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah terlibat dalam proses sampainya narkoba itu kepada si user. Hmm. Kemudian yang kedua ada user ataupun pengguna penyalahguna narkoba, itu kita anggap sebagai korban.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa dianggap sebagai korban? Ya karena mungkin ada beberapa apa namanya aspek yang mengakibatkan dia menjadi penyalahguna narkoba, yang mungkin ada secara ketidaksengajaan atau ada keterpaksaan, itu kan bisa aja terjadi seperti itu.
0: Yep.
1: Atau juga memang karena pergaulan. Kalau anak-anak muda mungkin lebih banyak karena pergaulannya ya, yang akhirnya berada pada lingkungan yang pemakai dan akhirnya mau tidak mau untuk masuk ke dalam pergaulan tersebut dia harus juga menjadi pemakai. Nah itu makanya kita anggap sebagai korban penyalahguna narkoba yang harus diselamatkan. Okay. Sama kayak misalnya orang sakit lah gitu. Cara kita menyelamatkan korban penyalahguna narkoba ya tadi ada namanya rehabilitasi. Rehabilitasi ada rehabilitasi rawat jalan, ada rehabilitasi rawat inap. Dan bagi user penyalahguna narkoba tadi kita mengharapkan sih sebenarnya mereka bukan kita anggap sebagai pidananya, tapi kita anggap sebagai korbannya tadi, yang justru kita selamatkan dengan cara rehabilitasi tadi, gitu loh.
0: Nah, okay.
1: Tapi mungkin akan berbedanya untuk mendapatkan rehabilitasi itu ada yang sifatnya voluntary.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya pemakai misalnya saya datang ke kantor BNN atau ke IPWL, institusi penerima wajib lapor, untuk meminta layanan rehabilitasi. Saya sebagai pemakai, Pak tolong bantu saya untuk rehabilitasi. Itu nanti akan diberikan jaminan berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009, yang kalau dia melaksanakan rehabilitasi di lembaga milik pemerintah itu gratis, kemudian tidak dipidana. Tidak dipidana dalam artian karena dia kita anggap sebagai korban tadi kita selamatkan, ya kita lakukan rehabilitasi kita sebutnya bukan sembuh ya, tapi kita pulihkan sehingga dia tidak ada muncul keinginan untuk menggunakan narkoba lagi gitu. Nah kemudian yang ketiga, identitas diri dirahasiakan. Nah jadi karena kita anggap sebagai korban tadi, identitas diri dirahasiakan sehingganya dia masih bisa beraktivitas seperti biasa tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi gitu.
0: Oke, jadi memang kalau untuk user sendiri pasti ada jalan untuk keluar di, diberikan juga ya gitu ya sama BNN, dipastikan juga tadi keamanan dan juga privasinya. Tapi kalau untuk kurir nih, ya kan enggak, ini kan tadi dibilang juga jadi hal yang mungkin berat gitu ya, karena kurir ini udah masuknya lebih ke bisnisnya dan tindakan pidananya gitu ya tadi.
1: Benar.
0: Ya nah kalau ngomongin tentang kurirnya nih, gimana sih cara atau polanya gitu ya, pelaku merekrut kurir, calon kurir narkoba.
1: Jadi ada banyak sih, banyak cara mereka untuk bisa merekrut kurir atau penyalahguna narkoba dengan iming-iming. Yang pasti sih secara finansial ya. Secara finansial itu mungkin masuk kategori yang orang-orang tidak mampu tetapi dia sebagai pengguna narkoba. Untuk mendapatkan narkobanya kan dia butuh uang. Ya kan. Nah akhirnya dari para bandar narkoba itu memberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan narkoba, misalnya nih kamu antar barang ini nanti kamu dapat sebagian atau kamu dapat persentasenya berapalah gitu dibiayai. Nah biasanya pasti uangnya ya bisa dibilang fantastis karena bisnis narkoba kan bisnis yang sangat besar ya, dengan nominal yang sangat besar sekali. Jadi sehingganya masyarakat ataupun para calon kurir ini berpikir, oh ini cara yang instan nih untuk mendapatkan uang, cuman nganter sekali misalnya dengan jarak yang cukup dekat, tapi mereka nggak berpikir resikonya kalau ternyata ketangkep gitu, maksudnya kan ranah pidana gitu kan. Nah akhirnya mereka

0: Ya, tapi yang paling dominan memang adalah masalah finansial tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Masalah
1: iya,
0: finansial
1: iya.
0: Karena budget yang mereka sediakan dari harganya misalnya narkotika misalnya harga 1 juta, mungkin dia bisa dikasih 200 ribu. Itu kan siapa sih yang mau ngasih orang nganter doang sekitar Bandar Lampung dikasih 200 ribu gitu.
1: Benar, benar.
0: Nah, tapi kurir ini sekarang pun sudah mulai saya bilang ya, ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
1: Ah, gimana tuh, Mas?
0: Nah, dengan menggunakan titik mapping.
1: Okay,
0: jadi tidak terjadi transaksi secara langsung tetap muka.
1: Oh, ya okay. Kan?
0: Jadi ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace ataupun pokoknya media-media yang sifatnya online yang bisa komunikasi. Yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping, jadi mereka bertransaksi secara online, kemudian nanti diberikan titik akses.
1: Okay.
0: Titik akses mapnya, lokasinya di sini misalnya. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya, nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang itu.
1: Okay.
0: Nah, ini kan jadi tidak terjadi tetap muka kan?
1: Yeah.
0: Ini tren baru.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi itu bahasa teknisnya adalah kayak Pokemon Go berarti.
0: Oh iya, benar.
1: Yeah, kan?
0: Kayak Pokemon Go.
1: Iya, yeah, nyari-nyari ininya nih, barangnya berarti. Di-drop di satu tempat terus nanti dikasih. Wow, iya
0: ini,
1: juga sih.
0: Kalau di Bandar Lampung sebenarnya udah cukup marak ya, marak, saya bilang cukup banyak karena udah banyak juga loh kita udah terima laporan dari masyarakat bahwasanya masyarakat menemukan ada beberapa masyarakat yang mendapatkan anak-anak berada di lingkungan tertentu mencari-cari di pinggir jalan gitu ya, barang yang ternyata narkoba. Ada juga yang ternyata nggak sengaja di, sambil mungkin nyapu halaman depan foto ada apa nih, begitu dibuka ternyata narkotika. Itu ada juga seperti itu,
1: dan itu juga tetap serem ya untuk kita ya di lingkungan ya, kalau tiba-tiba lagi nyapu-nyapu.
0: Iya benar.
1: Terus tiba-tiba, nah kalau misalnya itu terjadi nih,
0: kalau itu terjadi masyarakat sebenarnya kan bisa ada di masyarakat kita namanya Babinsa, Babin Kamtipmas. Ya kan, atau aparat ya, aparat kelurahan kalau di Kota Bandar Lampung mungkin itu bisa melaporkan kepada aparat kelurahan itu ya. BNN juga mencoba nanti masuk melalui ada namanya fasilitator P4G yang ditempatkan di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung, dan itu bisa mengaksesnya itu. Jadi kalau menemukan itu langsung lapor ke mereka, nanti dari mereka yang akan menyampaikan apakah itu nanti ke Polri, dalam artian Polda atau Polres atau Polsek yang terdekat gitu kan, atau nanti kepada BNN juga silakan saja untuk dilaporkan, yang nantinya akan membuktikan bahwasanya barang itu bukan kepemilikan dari si rumah tadi. Kalau pemilik rumahnya takut kan, wah nanti saya dianggapnya rumah bandar lagi segala macamnya. Itu kan bisa disampaikan seperti itu.
1: Okay. Dan tantangannya mungkin untuk BNN sendiri ya, kalau di pikiran Lukas tuh adalah ketika masyarakat melaporkan tuh kan mereka takut juga gitu kan, apalagi berurusan dengan hukum, kadang-kadang masyarakat kayak bahkan jadi saksi pun kadang-kadang jadi berat banget gitu kan.
0: Benar.
1: Nah itu gimana tuh Mas, cara apa ya meyakinkannya itu?
0: Untuk meyakinkannya gini deh, ketika memang kita menemukan kemudian ternyata kalau mau ngebukanya mungkin kalau saran saya jangan sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Jadi cari mungkin ada tetangga atau apa gitu sebagai saksinya. Jadi memang tidak individu secara person, seorang diri ngebuka kemudian ini narkoba kemudian baru melaporkan, enggak. Jadi cari aja saksi dulu kemudian temukan. Kan pasti kalau di lingkungan kelurahan atau minimal ada RT-nya lah ya. Nah, itu. Ini kayaknya ada mencurigakan gitu kan. Itu bisa mungkin. Jadi perlu ada saksinya.
1: Benar, benar.
0: Untuk itunya. Dan kalaupun masyarakat yang tadi takut, jangan takut sebenarnya untuk jadi saksi. Karena ternyata kan ada juga lembaga perlindungan saksi itu. Jadi untuk melindungi para saksi-saksi sehingganya tidak dianggap sebagai keterlibatan ya dalam masalah narkoba itu sendiri terutama.
1: Oke, ya, dan pasti ini yang ngeliatin dua orang lah ya kan.
0: Iya, ya minimal
1: dua saksi ya.
0: Dua saksi lah, ganjil gitu ya, tiga orang gitu.
1: Oke, kan. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke kurir ya. Mas ya, ini kan jadi fokus kita ya di pagi hari ini. Kalau ngomongin resiko hukumnya, Mas, yang akan dihadapi ini, kok tiba-tiba gue Mas, kadang-kadang Kak, gimana sih konsisten ya? Oke, Kak, ya Kak aja deh Kak ya. Resiko hukum yang dihadapin seorang kurir nih, kalau misalnya tiba-tiba ya dia terlibat gitu dalam peredaran narkoba.
0: Resiko hukumnya sama aja sebenarnya. Makanya saya bilang tadi kan ada dua definisi yang masalah narkoba itu, ada yang korban penyalahguna sebagai memang sebagai penyalahguna narkoba saja. Kemudian ada yang masuk dalam jaringan dari narkoba. Jadi kurir itu sama saja dengan jaringan peredaran narkoba, mau dia bandar atau segala macamnya. Tinggal nanti dilihat.

0: adalah barang buktinya, kemudian pemberat-pemberat yang lainnya terkait dengan apakah dia masuk memang yang kategori jaringan besar atau jaringan kecil, kemudian nanti pidananya hukumannya seperti apa gitu kan. Nah, itu nanti disesuaikan dengan itu. Okay. Jadi berdasarkan barang bukti dengan pemberat-pemberat yang lainnya. Jadi nggak bisa kita bilang, oh, kurir harusnya lebih ringan dan segala macam. Enggak, itu nanti tergantung dari vonis hakim juga kan.
1: Nah, iya sih, karena memang proses ininya ya, pembuktian pengadilannya.
0: Pembuktiannya, ya, karena memang menyesuaikan dengan apa namanya, adanya barang buktinya terutama yang dibawa sama dia. Kalau dia misalnya gitu bang, oh itu dia kurir doang, tapi kurirnya 1 ton gitu kan. Iya kan, gimana?
1: Ya itu jatuhnya udah kargo. Iya kan, jatuhnya.
0: Jadi kita nggak bisa deskripsikan, oh, kurir itu lebih ringan segala macam, nggak bisa. Yang dipakai dari pembandingnya adalah tadi, apakah dia masuk dalam jaringan peredaran narkoba atau memang sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Itu aja dua definisinya kita pakai itu.
1: Oke, okay. Nah nih tadi seperti yang Lukas tanyain juga nih kak ya di off air, kalau misalnya ternyata mungkin dia yang terjebak, gitu. Okay. Kayak mungkin salah satunya bisa diambil contoh kayak tadi ya, yang bucin, masalah bucin. Okay. Ya bisa bilang terjebak lah ya, atau ada keterpaksaan gitu. Nah itu gimana tuh dari sudut pandang BNN atau dari sisi hukum itu?
0: Ya jadi nanti kan ada proses di dalam penyidikannya, itu ada proses BAP untuk menggali informasi memang apakah memang itu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memastikan apakah memang dia terjebak atau memang ya itu salah satu dari karangan cerita dia untuk ya kan, okay, itu okay. Karena memang masalah narkoba ini kan melekat ada padanya. Ketika memang ada barang bukti menempel pada dia, ada berada pada dia, kepemilikan barang dia, ya secara tidak langsung itu udah melekat ke dia gitu kan. Nah itu jadi sulitnya seperti itu gitu. Nah kalaupun dia memang terpaksa apa namanya, kalau boleh dijebak, apalagi kalau misalnya ternyata tes urinnya kalau misalnya dia positif, kemudian barang bukti memang dikirim dia dibawa dari surat edaran Mahkamah Agung, mungkin bisa diarahkan untuk TAT. Ya kan. Tapi kalau ternyata dia murni kurir, kemudian urinnya pun negatif, ini kan pasti ada proses bisnis ya kan. Nah kalau udah proses bisnis, kita sulit untuk mendeskripsikan apakah dia memang korbannya atau memang terlibat dalam bisnisnya itu tadi. Nah pembuktiannya ini yang apa bisa dibilang cukup sulit, kecuali kalau memang tadi yang saking bucinnya dia mau ngebantu pacarnya, kemudian pacarnya datang ke kantor BNN misalnya, pak itu barang punya saya, lepasin pacar saya gitu. Kayaknya nggak ada ya kasus gitu. Nggak ada ya.
1: Memang cinta adalah candu, tapi terlalu harafiah ya, pengertiannya.
0: Ya, untung cinta nggak masuk narkoba gitu ya, walaupun dia candu ya.
1: Makanya ya hati-hati ya bucinnya ya teman pro dua ya. Nah kalau ngomongin anak muda nih, tadi kita sempat off air juga ngobrolnya tentang range umurnya ya, gitu kan, untuk pengedar, bahkan kalau tadi ngomongin tentang user agak cukup menyedihkan sekali tuh 10 tahun ya.
0: Iya 10 tahun udah ada yang menjadi.
1: Dan itu udah kasusnya di Lampung gitu ya. Kalau untuk kurirnya tadi kebanyakan tuh mahasiswa juga.
0: Mahasiswa ada. Iya. Kayaknya yang paling muda yang pernah kita ambil datanya itu si SMA ada.
1: SMA ya, SMA sampai ya itu kan memang apa ya, jadi titik-titik rawan banget gitu ya SMA, dan juga anak-anak kuliah nih gitu kan. Nah kalau ngomongin peran keluarga itu kan penting ya untuk anak-anak remaja dan juga para remaja gitu kan, peran keluarga untuk mencegah anak muda terjebak dalam mode seperti ini.
0: Jadi kalau peran keluarga sangat penting sebenarnya untuk upaya pencegahan itu. Kita bahkan kalau di BNN ada namanya penguatan keluarga.
1: Yep.
0: Penguatan keluarga dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga terutama. Jadi yang kita tahu bahwasanya banyak mungkin keluarga-keluarga baru saat ini orang tuanya, bapak ibunya itu sama-sama pekerja, sehingga si anak tidak mendapatkan perhatian. Kemudian sudah sama-sama kerja, waktu temunya sangat sedikit, sehingga tidak terjadi komunikasi antara anak dan orang tua. Kemudian si anak juga kehilangan peran atau sosok dari orang tuanya. Nah kemudian kurang mendapatkan pembekalan dari orang tua terkait dengan mana sih yang memang harus boleh dilaksanakan, dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini makanya penting sekali dalam hal pencegahan narkoba adalah komunikasi dalam keluarga yang baik gitu. Kita gak ngomong harmonis ya, tapi komunikasi yang baik gitu. Jadi minimal orang tua ketika anaknya sudah memasuki usia-usia remaja yang cukup rentan, baik itu permasalahan narkoba, kenakalan remaja yang segala macamnya, orang tua sudah harus membatasi udah bisa harus menyampaikan kepada anak ini nih yang harusnya kamu lakuin itu ini. Mm-hmm. Atau kalau misalnya nggak harus dilakuin ini, tapi minimal dibatasi. Yep. Ini yang tidak boleh kamu lakukan, nak. Mm-hmm. Nah, kalau mau bergaul boleh misalnya, tapi ini ada batasannya. Kalau ada yang nawarin apa narkoba atau ada yang mau ngajak tawuran atau nah itu udah harus dibatasi yang seperti itu gitu. Jadi peran keluarga menjadi sangat penting untuk bisa membentengi itu. Kalau misalnya dari orang tuanya nggak menyampaikan hal seperti itu kepada anaknya, ya anak nggak tahu bahasan apa batasannya seperti apa, yeah, gitu, yeah, kan. Nah, yeah. Tapi kalau misalnya sudah disampaikan, minimal ketika ada momen-momen tertentu yang mendatangi dia untuk menjadi pengguna narkoba, dia bisa untuk merefresh ataupun menarik kembali memori bahwasanya, oh ini dilarang loh ternyata sama orang tua saya. Kalau saya melakukan ini nanti orang tua saya akan merasa sedih dan segala macamnya. Itu bisa dibangun seperti itu gitu kan.
1: Okay.
0: Apalagi kalau sekarang kan ternyata permasalahan keluarga selain tadi pola komunikasi yang minim, ditambah lagi dengan adanya penggunaan gadget ya.
1: Iya. Yep.
0: Nah, penggunaan gadget yang ternyata kalau kita bilang kalau dulu keluarga harusnya ada nih satu momen yang mana kumpul di meja makan untuk makan bareng sambil ngobrol. Kalau dulu mungkin masih ngerasa,
1: masih ngerasa.
0: Nah, sekarang kan itu agak minim. Memang mereka kumpul makan bareng. Tapi ternyata matanya ataupun enggak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Dengan tangan masing-masing menggunakan gadget masing-masing. Nah, itu perlu pembatasan seperti itu misalnya. Jadi kalaupun ada momen yang kumpul bersama, ya disarankan ada momen yang memang untuk secara deep talk lah ya bahasanya, deep gitu talk, lah ya, terkait masalah anak-anak itu gitu.
1: Oke, wah itu juga input yang menarik tuh ya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang keluarga kan itu bisa jadi apa ya, tuntunan gitu ya, tuntunan awal gitu ya tadi ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang dilarang, akhirnya mungkin secara langsung akan terpatri gitu di otak gitu ya. Tapi kalau sebaliknya nih mas, aku tadi agak sedikit mikirin kalau misalnya anak-anak itu datang dari keluarga yang ternyata memang ya mungkin antara ayah atau ibunya kurir narkoba atau mungkin juga udah terjerumus dalam dunia narkoba ini. Posisi BNN melihat anak ini seperti apa mas? Kak, kok mas lagi sih? Kenapa? Kak, ya.
0: Jadi posisi kita sebenarnya kalau melihat ada keluarga yang memang dalam artian sudah terpapar narkoba, kita melihat kondisi anaknya itu, kita membantu keluarganya itu untuk mencarikan sosok. Jadi kan pasti keluarga itu ya tidak berdiri sendiri, walaupun ada ayah, ibu, kemudian anak, minimal ada keluarga yang lainnya, ada kakek neneknya kah, atau omnya, tantenya. Nah, itu yang kita gunakan. Ya, kemudian dalam proses rehabilitasi pun ada namanya family community.
1: Yep.
0: Jadi dalam keluarga itu kita ambil sosok mana yang kira-kira masih bisa didengar sama si anak itu untuk bisa dia menerima ataupun bisa menyampaikan terkait dengan batasan-batasan itu tadi. Jadi tetap ada, walaupun keluarga inti kan tadi ada orang tua, kakak, adik, gitu. Nah, tapi tetap ada kan orang-orang lain dalam keluarga itu yang mungkin masih bisa digunakan untuk itu gitu.
1: Okay.
0: Jadi jangan dibiarin gitu aja. Cuman ini memang perlu saya garis bawahi adalah mindset di masyarakat deh. Mindset di masyarakat kan semalam ini berpikir, oh narkoba itu aib. Ya kan, sehingganya kalau ada yang keluarganya terpapar narkoba justru dijauhi segala macam. Kami sih dari BNN berharap ayo kita sama-sama merubah mindset itu gitu loh. Justru kalau dia memang sebagai user pengguna narkoba, itu sebenarnya mereka butuh perhatian lebih dibandingkan dari orang-orang yang memang tidak terpapar narkoba. Mereka butuh perhatian lebih. Kenapa? Karena ada salah satu aspek mereka menggunakan narkoba adalah untuk melarikan diri ya dari kebutuhan akan perhatian yang tidak didapatkan dalam keluarganya gitu. Jadi kalau misalnya ada ponakannya, ini keluarganya saya nggak mampu lagi ngurus anak saya ini udah pakai narkoba lah segala macamnya. Nah, hal-hal kayak gitu justru keluarga terdekatnya harus bisa ngedekati si anak itu, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan tadi itu larinya yang dalam awalnya user cuman pengguna, lambat laun justru terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
1: Wah,
0: itu kan jadi ngeri gitu kan. Nah, memang kayak kalau kita bilang sosok tadi, ternyata dalam keluarga itu butuh bermain peran. Jadi kalau orang tua, ayah, ibu, ya nggak bisa kalau misalnya ayah ibunya duduknya sama-sama galak gitu. Nah, keluarga ternyata orang tua itu harus bermain peran. Ada yang jadi peran orang baiknya, ada yang memang pemeran.
1: Good
0: jadi
1: cop, bad cop-nya ya.
0: Iya. Tetap harus ada seperti itu kan
1: ternyata.
0: Karena kalau nggak kayak gitu, atau sama-sama dibuat ayah ibunya ngebuat anak ini sebagai teman sepermainan gitu. Akhirnya ya nggak ada sosok yang dianggap dia yang harus ditakuti itu nggak ada gitu kan. Nah, itu perlu tetap ada.
1: Bahasa psikologis itu ngenjoy. Jangan juga berarti jangan, ya. Oke. Nah, kita tadi ngomongin tentang kurir dan juga jebakannya nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Pasti jebakan dari narkoba ini kan apa ya, udah dari lama lah kita tahu begitu liciknya gitu ya. Maksudnya nemu aja celahnya gitu kan. Apa hal yang harus dihindarin nih sebagai anak muda supaya nggak terjebak apalagi jadi kurir gitu dari dunia narkoba nih?
0: Ya kalau untuk dunia narkobanya, tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, sebenarnya kan teman-teman remaja muda mungkin saya berpikirnya bohong lah kalau teman-teman nggak tahu itu narkoba atau enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semua bisa diakses melalui media sosial dan segala macamnya. Kalau kita saya ngomongin narkoba, narkoba apa pak? Saya nggak tahu narkoba itu. Kayaknya dusta deh. Gitu. Minimal
1: bohong banget.
0: Gitu. Iya sih. Minimal dia pernah mungkin melihat tayangan-tayangan ataupun apa namanya berita-berita. Iya. Kalau ngomongin narkoba kan tiap hari pasti ada ya berita narkoba kan.
1: Bahkan sorry kak, yang terpatri di otak Lukas sampai sekarang tuh dulu waktu SMA penyuluhan BNN ngeliatin dampak-dampaknya.
0: Iya. Nah jadi sangat nggak mungkin kalau masyarakat remaja itu nggak tahu itu narkoba atau enggak gitu. Cuman yang menjadi poin pentingnya adalah ketika memang kita tahu bahwasanya itu narkoba, apa sih yang harus dilakukan sebenarnya gitu. Kalau saya bilang sih menyarankan kepada anak-anak muda, kalau itu teman terdekat kalian, kalian punya tiga kali untuk bisa mengarahkan dia untuk bisa berhenti menjadi penyalahguna narkoba. Lepas dari tiga kali tinggalin. Cari kawan yang lain, cari lingkungan pergaulan yang lain, cari komunitas yang lain. Kalau memang satu komunitas itu pemakai narkoba semua gitu kan. Kayaknya kenapa saya bilang tiga kali? Karena yang keempat teman-teman akan membiarkan.
1: Iya kan?
0: Terserah lah, yang penting saya nggak pakai, yang penting gue nggak pakai lah segala macamnya gitu kan. Nah itu yang berbahayanya seperti itu gitu. Jadi ya udah kita tiga kali ajak dia untuk berhenti dan segala macamnya. Kalau memang dia apa mau, ya udah kita tetap bantu dia, dekati dia tadi. Tetap kita lakukan pendekatan kepada dia, kita beri perhatian lebih dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah tinggalin, cari aja pergaulan yang lain. Saya yakin banyak sekali pergaulan-pergaulan. Bahkan kalau sekarang kita bilang komunitas-komunitas yang sifatnya positif ya, banyak banget kan di Bandar Lampung.
1: Maraton,
0: ini
1: maraton, half maraton, padel, banyak lah pokoknya.
0: Yang berbudget sampai yang nggak berbudget juga ada ya gitu kan ya. Jadi banyak komunitas itu yang harusnya bisa di apa. Nah kalau untuk kurirnya,
1: kurir, yep.
0: Jangan pernah tergiur dengan cara-cara yang instan untuk mendapatkan uang. Jadi walaupun dia kita terjepit seperti apapun, ya pasti ada aja solusinya. Tapi dengan menjadi kurir narkoba itu bukan menjadi solusi yang bijak lah, bukan solusi yang baik gitu. Ada banyak pekerjaan di luar sana yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun memang untuk membantu kehidupan teman-teman gitu. Gak ada salahnya kok buat iklan kayaknya misalnya di apa media sosial gitu. Kita punya keterampilan kan. Saya yakin setiap individu itu punya kelebihan. Punya kelebihan untuk keterampilan apapun itu yang bisa digunakan dan bisa dipakai untuk mencari uang lah, uang tambahan, uang jajan segala macam itu pasti ada aja bisa seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nawarin, nih tolong antarin ini, saya kasih uang lumayan besar gitu kan, apalagi itu perlu dicurigai, kira-kira barang apa ini, paket apa ini gitu kan. Perlu di apa, waspadi juga seperti itu gitu.
1: Bukan untuk nolak rezeki tapi ya nolak bala ya.
0: Nolak bala benar. Kita enggak tahu hari apa sih itu di kalender enggak ada.
1: Benar. Karena memang ya benar sih kayak in this economy asik.
0: In this economy siapa sih yang nolak
1: kan, gitu. Iya, uang banyak. Belum lagi per jam 8 tadi jadi 18.000 USD terhadap rupiah kan. Tapi ya.
0: Oh, 18.000 ya?
1: Udah 18.000. Oke. Jadi ya. Kok jadi itu? Jadi itu juga bahaya sih mas.
0: Bahaya. Gitu ya.
1: Tapi ini kurir, jadi kurir pun bukan hal yang bijak juga teman Pro 2 ya. Karena ya untuk apa dapat duit banyak, lama-lama malah terjerumus, kena kasus hukum pula gitu kan ya. Itu harus dihindarin nih. Nah pesan khusus nih, ada gak nih kak dari kakaknya sendiri gitu ya, yang udah terlanjur terlibat gitu kan, atau merasa menjadi target perekrut gitu, mungkin ya tadi ya di sekitarannya juga, lingkungannya, circle-circle-nya gitu.
0: Jadi kalau pesan khusus sih sebenarnya untuk generasi muda terutama yang memang ada berada pada lingkungan narkoba, orang-orang yang menjadi penyalahguna narkoba, kalau memang kita merasa tidak sanggup Setiap orang punya batasan, saya pikir punya batasan, punya limit sampai kapan bisa bertahan untuk tetap menjadi orang baik. Ya kalau memang batasan itu kira-kira sudah hampir habis, ya lebih baik udah tinggalin aja komunitas itu atau lingkungan itu, pergaulan itu. Carilah pergaulan yang baru, yang saya yakin sangat-sangat banyak sekali gitu. Ya ibarat katanya kalau apa, kalau peribahasa dulu ya, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi juga kan gitu. Nah kalau kita terlibat atau bergaul dengan pemakai narkoba, lambat laun kita akan menjadi terlibat penyalahguna narkoba gitu. Minimal kan kalau misalnya para pendengar merasa takut bahwasanya, oh saya gak pakai pak, tapi ketika teman-teman nongkrong bareng sesama pemakai narkoba, ya minimal ketika memang ada razia ataupun ada penangkapan kan ngikut dulu ya kan. Untuk pembuktiannya baru nanti kan gitu kan.
1: Juga ya.
0: Nah, lebih baik hindarin itu daripada ngikut dulu, ya mending pergi aja dulu ya kan. Nah, gitu.
1: Aduh iya lagi. Benar juga. Oh iya, nah itu tuh semoga udah mulai apa ya, tergerak gitu. Iya. Oke. Kalau pelakunya nih, ya kan yang memang udah terlanjur lah gitu lah bisa dibilang.
0: Kalau untuk pelaku, ya apa ya, mau nyaran lebih baik datang laporin diri juga nggak mau pasti kan?
1: Iya. Gimana?
0: Tapi iya minimal juga. Kepada para pelaku narkoba, kalian harus takut karena kami pemerintah dalam hal ini BNN Polri siap untuk melakukan penangkapan terhadap para jaringan peredaran gelap narkoba. Tidak pandang bulu siapapun itu orangnya, kita bisa, kami berharap kami mampu untuk mengurangi pasokan ataupun suplai narkoba yang ada di wilayah Provinsi Lampung terutama.
1: Oke, tuh. Wah, itu udah bold statement ya. Harus diingat gitu ya teman Pro 2 ya, dengan segala bentuk narkoba yang ada sekarang ataupun hal-hal ya yang sifatnya kayak mirip-mirip narkoba gitu ya. Ya kan sekarang udah ada liquid dan pot-nya. Terus juga kemarin ngomongin tentang tabung-tabung itu ya kan. Ya udah banyak banget gitu ya, dan itu juga pasti udah dari, apa ya, udah jadi obrolan juga pastinya dari pihak BNN gitu ya.
0: Iya, BNN kita ngobrolin masalah itu juga terkait dengan apa namanya yang gas ya, vaping ataupun segala macam itu juga memang udah jadi bahasan di kita juga untuk bisa dilihat apakah bermanfaat, memang manfaatnya memang ada di masyarakat atau legal dan apakah memang tidak bermanfaat atau justru membuat menjadi hal yang legal untuk digunakan untuk mabuk-mabukan, gitu kan? Iya. Sama kayak vape gitu. BNN memang sekarang lagi mengupayakan untuk mencoba mengilegalkan vape itu, tapi ya kembali lagi aturan pemerintah tetap ada, kita mengikuti dari aturan pemerintah tersebut. Tapi minimal kita sama-sama pahami bahwasanya secara regulasi, kalaupun sekarang ini di pemerintah memang dilegalkan, tolong dilihat batasan usia dari penggunaan vape itu adalah 21 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 21, kami berharap sih jangan untuk menggunakan vape. Dan kalaupun memang sudah menjadi user juga, ya tolong cari liquid yang memang benar-benar tahu asal usul dan segala macamnya lah, kandungan-kandungan di dalamnya seperti apa gitu.
1: Oke, itu ya, itu dia tadi ya teman Pro 2 ya. By the way, thank you banget ya Kak Fathir atas kedatangannya hari ini. Kalau misalnya mungkin ada teman Pro 2 yang pengen konsultasi atau mungkin juga pengen nanya-nanya dulu ya kan, terkait dengan kasusnya mungkin, atau mungkin tadi ya pengen apa laporan
0: boleh.
1: Yep, laporan-laporan itu bisa diakses lewat mana aja Kak Fathir?
0: Jadi kami BNN Provinsi Lampung membuka akses melalui media, kanal media sosial kami ada di info BNN _ Provinsi _ Lampung ya. Jadi atau search sajalah info BNN Provinsi Lampung gitu, itu di Instagram, bisa melalui DM atau follow juga, kita akan sampaikan beberapa informasi-informasi penting terkait dengan perkembangan narkotika yang ada di Lampung ataupun secara nasional melalui Instagram itu atau melalui kanal Twitter di BNNP1. Kita cukup aktif kayaknya di Facebook juga ada, YouTube juga ada, atau melalui call center. Kalau secara nasional ada di 184.
1: Ya, silakan 184.
0: Okay. Itu bisa diakses. Kemudian kalau di call center BNN Provinsi Lampung ada di 0811-724-3535. Saya ulangi lagi, 0811-724-3535 itu call center BNN Provinsi Lampung. Jadi silakan semua terkait masalah narkoba, mau sekedar sharing atau mau melapor diri, mau melakukan rehabilitasi, atau mau melaporkan kalau misalnya memang ada peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitarnya, silakan melalui itu. Atau buat para pendengar di sana yang punya komunitas ataupun lingkungan yang berpikir, pak kayaknya kami pengen deh dapat informasi terkait dengan bahaya penyalahguna narkoba, minta untuk datang sosialisasi gitu. Oh, okay. Bisa.
1: Okay.
0: Silakan aja komunikasi melalui itu atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Ikan Bawal 92 Teluk Betung Bandar Lampung. Atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan Pasar Gudang Lelang ya.
1: Gudel.
0: Daerah dekat situ, okay. Kantor kami Senin sampai Jumat. Jam kerja insya Allah bisa kita layani secara langsung. Kalau di hari luar kantor bisa melalui kanal media sosial kami tadi. Silakan.
1: Oke, itu dia tadi ya, memang lengkap ya. Dan semoga ini kan berarti jadi apa ya, satu hal yang diperjuangkan juga sama BNN gitu ya,
0: yep.
1: Karena sosial media juga lengkap tadi, informasi-informasi dan segala macam untuk teman Pro 2 tahu gitu ya, dan juga akses supaya mungkin aja bisa apa ya, jadi orang yang lebih baik lagi nantinya gitu ya, dan terhindar dari narkoba. Sekali lagi terima kasih Kak Fatir atas kedatangannya. Dan abis ini pastinya Pro 2 bakalan tetap nemenin teman Pro 2 semua di Spada. Keep on tuning.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RI Bantu Lampung.

Sad Girls, Baby Rexha, David Guetta jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Produa semua di pagi hari ini di Spada. Waktunya Lukas pamit ya. Kita ketemu lagi next time. Terkait Lukas, Lazify, Share and Express Your Willingness All With Produa RD Bandar Lampung. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa RD Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya

0: Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu, kedua RI Bantu Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 9,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Sekarang barengan gue Indra Viko di Santai Siang kali ini ya. Di program Santai Siang, gue bakal temenin aktivitas siang kalian ya. Di hari Kamis 4 Juni 2026, seperti biasa, oke? Gue bakal berikan informasi-informasi yang sudah gue siapkan. Terus juga nanti lagu-lagu yang sudah di playlist oleh musik director kita, yaitu Gilbert Lucas. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas kalian semua di hari ini, teman Pro 2 ya. Ya udah, kalau gitu selagi kalian beraktivitas tentunya, gue pengen ucapin selamat siang dulu deh buat kalian semua yang lagi di jalan juga menikmati hari Kamis ini. Apa yang dinikmatin kalau hari Kamis ya? Mungkin kalian ada yang libur, gak punya aktivitas gitu ya, gak punya kegiatan apa-apa, pengen di rumah aja juga tentunya sambil dengerin Pro FM gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan di rumah kalau misalnya kalian libur. Mungkin beres-beres rumah atau juga cuci mobil, cuci motor, cuci piring, semuanya deh. Gunakan kesempatan kalian kalau misalnya di rumah untuk memperhatikan kondisi rumah gitu. Jadi jangan cuma kalau misalnya libur pengennya tidur aja. Wah, gak ada manfaatnya jadinya liburnya ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus ke Pancuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
2: Penghargaan Adipura 2000.
1: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

Bapaknya Teknik Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
2: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
3: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
2: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
1: Makanya, dengerin gue.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua anti bantu lampu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah, pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok,
0: alah nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Syarafa Wad-Darajat Al-Aliyat Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
5: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
4: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
5: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
4: Emang ada jurusan apa aja di situ?
5: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
4: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
5: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding,

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang untuk hari ini. Dan satu informasi untuk kalian semua ya, di siang hari ini, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Rico Menoza mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah atau BPD agar tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan dana APBD dan pembayaran gaji ASN, tetapi benar-benar tampil sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Jadi menurutnya nih teman Pro 2, lemahnya komitmen sejumlah kepala daerah menjadi salah satu persoalan utama yang membuat DPD sulit berkembang dan kalah bersaing dengan bank umum nasional. Jadi BPD ini bisa dibilang nyawanya ada di kepala daerah, karena bagaimanapun sebagian besar permodalannya berasal dari APBD, provinsi maupun kabupaten kota, itu kata Rico. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau ASBANDA di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu kemarin. Jadi politisi fraksi Golkar ini menilai tidak semua kepala daerah memiliki visi membesarkan BPD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Sebab nih, banyak kepala daerah justru lebih memilih menempatkan dana pemerintah di bank lain demi mengejar keuntungan jangka pendek. Jadi lebih jauh, Rico mengungkapkan praktik pemindahan dana daerah ke bank umum maupun pembentukan bank perkreditan rakyat atau BPR baru sejumlah daerah menjadi salah satu kelemahan mendasar BPD. Bahkan katanya tidak sedikit kepala daerah yang akhirnya tersandung persoalan hukum akibat tergiur tawaran bunga tinggi dan dari bank lain maksudnya. Dan selain persoalan komitmen daerah, Rico juga menyoroti ketimpangan kemampuan antar BPD di Indonesia. Menurutnya BPD di Pulau Jawa lebih diuntungkan karena memiliki basis APBD besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sementara BPD di luar Jawa kesulitan berkembang. Jadi Rico Menoza dorong penguatan peran bank pembangunan daerah begitu ya. Jadi tidak hanya dari bank-bank umum secara nasional, tapi bank pembangunan daerah juga harus ditingkatkan, seperti itu kata beliau ya. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi untuk kalian semua yang sekarang mungkin lagi makan siang atau sekarang lagi nyari makan siang malah. Jam-jam segini kalau misalnya nyari makan siang emang agak repot ya, karena pasti ramai banget di tempat-tempat makan, karena memang jamnya jam-jam untuk istirahat gitu ya, jam-jamnya break. Jadi memang biasanya ramai banget. Jadi memang harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda, makan dulu baru ntar ngerjain hal-hal yang lain lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, terus barengan gue di Santai Siang.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Iko, airnya naik. Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kan tsunami. Lari.
1: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya, sekolah kita gak usah gak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo gak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh. Oh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RT Bangku Lampung.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih hari ini di Sore Ceria ada gue Imo Fani yang bakal temenin lo. Dan kita bakal bareng sama narasumber yang kita bakal ngobrol tentang UMKM. Seru banget ya. Sampai nanti jam 4 sore teman Pro 2. Jadi buat kamu terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu hari ini, dan kali ini kita di Sore Ceria bareng sama gue Imovani yang hadir ya di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Gimana teman Pro 2, kabar kamu hari ini dengan semua aktivitas yang udah dilakuin ya kan? Sekolah kamu, kuliah, kerjaan, lancar sambil ngemil, kayaknya enak banget nih sore-sore teman Pro 2. Karena biasanya kalau kita udah makan siang gitu ya, tapi jam-jam segini tuh bawaannya pengen ngunyah ya gak sih? Bener loh kata Bu Henny ya, bener banget. Jadi jam-jam gini cari nih di aplikasi gitu ya. Apa yang bisa di delivery, bisa di order gitu ya, buat makan sama teman-teman yang nemenin ngopi, nemenin kamu juga kerja. Karena kayak gak enak gitu teman produk, hampa rasanya mulut ini tanpa ngunyah ya. Nah, kamu ngomongin yang soal ngunyah-ngunyah, aku mau kasih tahu teman produk ada cemilan yang enak banget ya. Nanti kita bakal ngobrol juga sama ownernya, karena kita udah langsung ketemu sama Ibu Henny. Apa kabar Ibu Henny? Selamat sore.
1: Alhamdulillah, selamat sore Mbak.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana hari ini untuk datang ke Produk Bener Lampung? Lagi sibuk-sibuknya juga ambil jualan atau gimana? Masih produksi hari ini?
1: Iya, hari ini produksi. Mm-hmm. Karena kita nguber hari ini, mau udah janji dengan ini. Mm-hmm. Terima kasih udah diundang oleh Produa untuk UMKM.
0: Yes.
1: Ya.
0: Karena kita jadi wadah juga buat UMKM tuh mempromosikan gitu ya, menyiarkan produk mereka, usahanya yang juga pengen diceritain boleh ke Produer Bandar Lampung teman Produa. Salah satunya hari ini kita ketemu dengan owner Bolan Pisang Durian Brownies Hand Delight, benar? Hand Delight ya kan. Kalau di aplikasi-aplikasi delivery itu namanya Hand Delight.
1: Iya, kalau dulu sempat di Maxim itu hand frozen.
0: Oh, hand frozen.
1: Hand frozen, kalau kita cari itu hand frozen, cuman ketika saya mengurus surat dari Dinas Kesehatan untuk produksi PIRT, itu mereka tidak memperbolehkan pakai frozen dikarenakan bukan hanya satu produk. Jadi bukan hanya frozen.
0: Iya,
1: kalau frozen itu kan berhubungan dengan yang dikemas,
0: ya, di yang press, bisa bertahan,
1: yang gitu, enggak tahu dari showcase dan freezer gitu betul. Kan. Sementara produk saya kan tidak bergemin di satu produk saja banyak. Karena UMKM ini sebenarnya mereka enggak bisa hanya bertahan satu produk.
0: Iya, betul.
1: Karena mereka harus mengikuti
0: perkembangan
1: zaman, apa
0: juga,
1: nih permintaan apa nih yang lagi favorit sekarang ini, betul, yang memang orang-orang sekarang nih senang dong lidah Indonesia itu kan. Gitu. Okay. Salah satunya mulai awalnya saya, tadinya saya enggak di makanan, Mbak. Saya kerja di LIA bahasa Inggris.
0: Guru LIA.
1: Jadi saya kerja di sana 8 tahun.
0: Dari tahun berapa nih kalau boleh tahu?
1: Kenapa?
0: Dari tahun berapa?
1: Aku mungkin 2003 sampai 2011.
0: Oh, I see. Iya,
1: 2011. Mungkin kalau
0: ini aku zaman-zaman dulu jujur gua di LIA ya, soalnya dulu ya ingat ya.
1: Iya, kalau anak-anak yang dari SMA 2, SMA 3 yang tahun segitu tahu lah gitu kan. Jadi ketika saya merasa kok dunianya begini-begini, saya menarik, saya kan hobi jajan ya. Ketika hobi jajan saya kan pengen kembali, gimana enggak kalau saya buat sendiri gitu kan. Anak-anak juga lebih ini, akhirnya saya terjun ke dunia makanan gitu kan. Awalnya saya buat porjen, seperti risol dan pempek. Itu perkembangannya turun naiknya luar biasa gitu kan, sampai COVID pun ngerasakan gitu kan. Lagi pada COVID itu hampir semua peralatan saya jual.
0: Oh my god.
1: Iya. Karena untuk bertahan. Karena kebetulan kan aku single parent, ya kan, bertahan untuk biar cepat gimana caranya tetap produksi, tetap ada, dan anak-anak tetap fine gitu kan, sekolah gitu kan. Kemudian dari situ saya belajar lagi untuk sekolah lagi. Segala macam jenis kue saya buat, dan artinya nggak cuma kue, saya coba belajar di RMP.
0: Paham.
1: Jadi, mungkin kalau yang tahu RMP paham mereka.
0: Iya, pokoknya
1: gitu
0: banyak
1: kan,
0: di makanan ya.
1: Banyak
0: kan?
1: Di makanan kan. Pas timing atid dari pertama brownies. Brownies mungkin kok gini-gini, bolu gini-gini, akhirnya saya coba karena memang saya suka yang ini, saya coba bikin bolen. Bolen itu berapa kali menu, berapa kali varian resep saya coba semua, saya coba supaya hasil mendapatkan bolen yang teksturnya crunchy, enak, dan rasanya lembut. Itu memang lembut, enggak ini gitu kan, berapa kali, bahkan saya setiap ini saya tidak pernah teman-teman harus berani untuk dikritik.
0: Dikasih masukan.
1: Dikasih masukan, karena reseller apapun ceritanya kita harus senang dikritik. Mm-hmm. Karena dengan dikritik artinya makanan kita jadi lebih baik. Mm-hmm. Terus gitu.
0: Okay. Jadi lebih maju ya, iya, mau maju teman-teman. Kalau anti kritik ya udah bakal stuck gitu-gitu aja.
1: Bener,
0: gitu kan. Makan ditinggal nanti karena nggak seneng orang.
1: Benar. Jadi kan kita juga harus jangan hanya berpasu. Oh modelnya seperti itu ya, kita harus cari apa pilihan anak-anak sekarang yang mau. Mm-hmm. Anak-anak sekarang kan hobi coklat.
0: Yes, coklat maca.
1: Coklat maca. Jadi mm-hmm. kan kita pari-parian isi si bolen itu mm-hmm. tetap dengan pisangnya, mm-hmm. tapi isinya harus ada green tea-nya, yeah. duriannya.
0: Gitu ada kesukaan kan. Mereka ya.
1: Ah, ada kesukaan mereka. Jadi anak Gen Z juga tetap enak. Mau bukan jadi bukan makanan mami apa nenek-nenek aja gitu kan. Artinya bukan orang kita-kita juga ya, yang
0: masih muda ini
1: masih suka banget gitu.
0: Gitu. Jadi ini cerita teman-teman dari Miss Henny ya. Dulu dipanggilnya Miss Henny. Dari Bu Henny. Dari dapur ke pasar, perjalanan membangun bisnis kuliner lokal.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Benar sekali.
0: Jadi luar biasa banget perjalanannya. Tapi jujur untuk menekatkan diri untuk berjualan itu kan bisa dibilang karena kan kita harus pede ya dengan rasa makanan
1: benar,
0: kita kan.
1: Benar sekali.
0: Ini orang mau gak ya belinya? Orang suka gak ya gitu? Itu iya. Pertama kali yang Bu Henny lakukan apa? Apa suruh banyak orang coba dulu atau gimana?
1: Saya review-review dulu. Suruh coba-coba review itu coba ke teman-teman. Mm-hmm. Cuma saya gak berani. Saya langsung jualan gitu mm-hmm. kan. Ketika mereka apa yang kurang? Saya gitu kan ya. Saya terus jualan gitu kan. Apapun yang mereka ingin saya selalu minta kritiknya. Saya bilang kita tetap harus berani jualan.
0: Oh. Jadi walaupun ada rasa gak pede, coba jualan dulu.
1: Coba gitu. Gitu loh, jangan pernah nyerah gitu loh. Jangan okay. Tunggu ini dulu, jangan nunggu selalu bilang oh saya harus ini dulu, harus siap gini, jangan.
0: Enggak usah perlu nunggu sempurna.
1: Enggak perlu nunggu sempurna. Jadi kita dari yang kritik perjalanannya itu jadi hasilnya sempurna lama-lama.
0: Oke, okay. Gitu teman produk. Kalau kamu ada produk yang kamu bikin di rumah gitu ya, kalau
1: iya,
0: emang kamu jual, kamu jual aja dulu ya nggak Bu Henny?
1: Berani kita jualan gitu kan.
0: Uh-huh, ya kalau soal sempurna nanti berjalan dari masukan
1: gitu.
0: Dari karena kritik
1: kan, iya, karena untuk mencapai sempurna itu kan perlu artinya cashback yang banyak ya. Uh-huh. Otomatis pengeluaran kita bertambah kan. Uh-huh. Kita kalau untuk pemula otomatis kan harus dengan dana yang ada dulu. Uh-huh. Nggak semua. Jadi berjalan dengan apa yang ada dulu di yang kita mau kerjakan gitu loh. Yeah. Jangan dipaksakan semuanya harus sempurna gitu kan. Mm-hmm. Untuk sebuah makanan gitu loh. Mm-hmm. Belajar intinya mau menerima kritikan dari orang gitu loh.
0: Oke, okay, betul banget tuh ya. Mm-hmm. Tips dari Bu Henny teman produk bagi anak muda yang mau belajar jualan juga.
1: Bener.
0: Bu Henny kan sambil kuliah pengen jualan.
1: Bener.
0: Gitu ya sambil kuliah bikin kue masak.
1: Bener.
0: Di rumah. Teman-teman mau order boleh gitu.
1: Apalagi kan
0: dulu dari awal pre-order atau langsung jualan dulu nih Bu Henny?
1: Pre-order. Iya, pre-order.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi aku sempat sampai jualan pempek itu waktu COVID sampai nyampe ke Kalimantan.
0: Wow, jauh banget.
1: Iya. Terakhir itu.
0: Dari media sosial ya?
1: Dari media sosial.
0: Facebook
1: dari
0: atau?
1: Dari teman.
0: Oke. Okay. Jadi apa aja yang dijamah dulu gitu biar semua orang kenal dengan hand-hand frozen, hand-hand delight dulu?
1: Produk-produknya, jadi semen dari pempek dan risol.
0: Oke. Okay. Tapi kalau sekarang apa aja sih yang dijual Bu Henny?
1: Dari karena memang saya sudah menarik karena udah banyak tuh uh-huh. yang jual pempek banyak banget. Saya coba beralih ke perboluan, okay. Kan artinya aku beralih ke brownies ya.
0: Uh-huh.
1: Karena anak-anak tuh bilang gini mah coba ke brownies. Uh-huh. Kata dia kan karena anak-anak sekarang seneng coklat.
0: Yes, yeah, coklat sih. Yeah.
1: Dan browniesnya jangan hanya seperti itu mah harus banyak topping yang uh-huh. lucu uh-huh. gitu kan buat mereka. Uh-huh. Gitu uh-huh. makanya saya pindah. Sampai sekarang pun masih brownies. Kebetulan saya memang nggak bawa hari ini.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi yang banyak diminatin anak muda sekarang malah brownies sih termasuk ya.
1: Brownies.
0: Oke. Okay.
1: Dan bolen juga sekarang berusaha gimana caranya anak-anak muda itu suka dengan bolen.
0: Mm-hmm.
1: Variannya ya diganti yang memang hobinya mereka, coklat green tea, coklat mm-hmm. artinya durian pun pure memang durian asli.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Gitu. Coklat keju itu kan memang kesukaan anak-anak.
0: Oh iya betul gitu. Sih coklat keju anak-anak banget ya.
1: Yeah.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Dari Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, makasih udah dengerin 92,5 FM dari tadi. Atau buat kamu yang baru aja denger di 92,5 FM atau pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu ya. Kali ini masih bareng sama gue, Imo Fani, yang hadir juga di Sore Ceria. Dan kita bareng sama Ibu Henny. Halo Ibu Henny, mungkin dada-dada sama kamera juga boleh. Jadi hari ini tadi udah ngobrol sedikit ya sama Ibu Henny tentang bisnis yang dijalanin gitu ya. Karena Ibu ini adalah owner Bolan Pisang Durian Brownies Hand Delight gitu ya. Dari awal memilih untuk menjadi seorang pelaku UMKM di bidang kuliner gitu ya, yang gak cukup mudah juga gitu. Karena punya banyak tantangan ibarat kata gitu kan. Yang akhirnya memilih benar-benar stay ya kan. Sampai sekarang benar-benar udah deh dijalanin terus. Walaupun ada tadi kayak sepinya gitu ya, apalagi di masa-masa ini ya,
1: COVID
0: gitu ya. Sampai bahkan kata Bu Henny harus jualin
1: semua
0: alat-alatnya. Terus bangkit lagi waktu itu gimana caranya Bu Henny?
1: Bangun, beli sedikit-sedikit. Mm-hmm. Karena kan untuk bangun lagi, untuk membangun sesuatu yang ini itu sulit. UMKM itu memang harus lengkap alat ya. Kita kalau dengan modal sendiri.
0: Sayang kamera jangan goyang-goyang. Oke, terus.
1: Dengan modal sendiri, artinya merayap pelan-pelan tanpa bantuan orang lain. Berusaha gimana caranya kita bangkit kembali. Ternyata bisa sih pelan-pelan sampai hari ini. Ya, hasilnya banyak. Artinya saya bisa selesaikan anak-anak saya sekolah. Artinya dari 3 anak itu selesai 1, 2. Jadi jangan pernah putus asa kita teman-teman UMKM ya. Jadi UMKM itu bukan cuman saya yang duduk di sini, banyak teman-teman UMKM, pelaku UMKM yang memang semuanya itu memulai dari nol. Dengan modal sendiri seadanya. Mereka artinya berjuang walaupun enggak mudah. Menjual satu produk untuk dikenalkan teman itu memang enggak mudah, Mbak Ima.
0: Betul.
1: Memang banyak pahitnya gitu kan. UMKM sekarang ini lebih enak, sekarang lebih banyak ya difasilitasi, artinya banyak ada grup-grup UMKM. Bahkan wali kota Lampung juga kan, Bu Epa juga mendukung gitu kan
0: UMKM
1: Bandar Lampung untuk sini. Dulu kita sebelum ada ini kan kita merayapnya juga UMKM, baru sekarang ini aja terkenal UMKM. Dulu sebenarnya
0: nggak ada namanya ya.
1: Nggak ada namanya. Jadi orang dagang-dagang aja.
0: Dagang gitu aja kan, gitu
1: kan,
0: ya.
1: Semua. Jadi kan sekarang orang lebih, walaupun yang pegawai juga sekarang lebih mau dagang gitu kan. Karena memang dagang tuh enak, Mbak Ima.
0: Jadi walaupun kata Bu Henny tadi tuh ya berdarah-darah atau susah, tapi ada untungnya kok tetap ya. Jadi jangan takut untuk jadi pelaku UMKM aja. Gitu ya.
1: Karena dirasakan. Saya ngerasain sendiri. Artinya berjuang sampai anak-anak itu satu selesai, kemudian yang kedua ini juga mau selesai, terakhir yang kecil ini.
0: Oke, luar biasa perjuangan seorang ibu. Tepuk tangan yang meriah teman Pro 2. Jadi emang kalau ngomongin soal tadi, jujur teman Pro 2, gue udah ngelihat bolennya, karena Bu Henny tuh ngasih contoh juga ya bolennya, iya, gitu ya. Pengen juga teman-teman Pro 2 melihat nih bolennya Bu Henny tuh seperti apa. Emang benar-benar lembut teman Pro 2. Jadi banyak variannya, banyak bisa dibilang isinya gitu ya. Dan kamu juga harus ngerasain sih rasa yang tadi ya, isinya itu macam-macam, terus juga ganti, kelembutan ya, crunchy-nya gitu dari bolen hand delight ini gitu. Terus juga ada brownies, apalagi brownies sekarang katanya coklatnya lagi mahal ya, Bu ya?
1: Benar. Coklat. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang kurangin dong harganya. Kita bingung kalau udah bicara tentang kurangin dong harganya.
0: Ini jadi tantangan ya pelaku UMKM. Karena harga sekarang ampun luar biasa.
1: Ya, coklat itu, kalau brownies itu udah, coklat tuh udah luar biasa sekarang naiknya. Pindah harga ya. Dulu mungkin gasnya, kalau sekarang udah pindah harga. Saya pakai tuh yang memang bahan premium untuk brownies. Tapi tetap gimana caranya biar mereka pembeli tuh masih tetap standar gitu. Karena saya banyak, saya mau naikin tapi banyak reseller yang, Bu, jangan dinaikin dong, kata dia kan, biar kami juga bisa dapat untung gitu. Jadi kita kadang-kadang putar otak gimana caranya.
0: Benar sih. Karena jujur, tetap enak. Jujur nih Bu Heni, ini curhat juga ya kita ya sebagai ibu-ibu ya, gitu ya. Bener. Bahan baku naik ya kan. Tapi kita pendapatan gak naik-naik. Terutama ya, mungkin kayak pegawai, karyawan ya kan. Yang belum juga naik kan gajinya kan Bu Heni. Masih ya, segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau jajanan naik itu kayak pusing. Aduh pengen jajan tapi harganya naik, gajiku belum naik-naik gitu loh Bu Heni rasanya.
1: Yang bingung kita yang bayar.
0: Iya pelaku UMKM-nya juga bingung juga gitu ya, kan. Ya mau gimana mau jualan nih gitu ya. Kalau gak dapat untung malah rugi nantinya.
1: Apalagi tambah lagi kemarin yang plastik naik ya.
0: Wih plastik dong. Ini gak tahu nih Selat Hormuz hubungannya kali dengan plastik juga ya.
1: Gak ada hubungannya sebenarnya ya. Kalau mau naik, naik aja ya.
0: Ini gara-gara Selat Hormuz bagaimana jadi naik juga plastik. Tapi bener loh, plastik itu harganya naiknya luar biasa loh.
1: Iya.
0: Naik banget gitu. Iya. Kayak kantong-kantong kresek yang biasanya itu naiknya bisa 2 kali lipat gitu.
1: Benar sekali.
0: Lebih dari 2 kali lipat bahkan benar. Gitu. Dan itu luar biasa kan. Ya, untuk
1: dampaknya ke penjual yang di sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Teman-teman yang memang UMKM yang dagang di sekolah, mm-hmm. itu mereka rasain banget. Mau naik, namanya anak sekolah jajannya ya.
0: Iya.
1: Bisa diukur gitu kan. Mm-hmm. Jadi mereka yang
0: mereka,
1: mau
0: kan?
1: Dinaikin gimana.
0: Mm-mm.
1: Satu lagi artinya yang sekarang yang merasa UMKM ini lemah ketika MBG. Kita bicara MBG ya. Kemarin-kemarin saya sempat saya kemarin tuh salah satu penyuplai MBG roti.
0: Oh.
1: Roti untuk MBG ya.
0: Iya, yeah.
1: Setelah habis tahun baru kemarin ya, habis lebaran kemarin tuh di stop. Ternyata peraturan BGN itu kan
0: nggak boleh.
1: Nggak boleh lagi. Bukan nggak boleh, roti ditiadakan dulu.
0: Oh,
1: entah
0: iya.
1: kenapa. Tapi itu berdampak buat teman-teman UMKM.
0: Oh, kerasa sama UMKM, kerasa banget.
1: Kerasa banget.
0: Tapi mereka jujur sih emang, jujur anakku juga sekarang udah nggak dapat roti lagi Bu dari MBG.
1: Nah,
0: iya. Biasanya pulang bawa roti.
1: Benar, teman-teman UMKM yang mereka sudah tadinya strong semangat nih, artinya MBG roti mereka, bahkan saya pun ini
0: roti
1: punya
0: tawar,
1: anak
0: ya kan? Tawar, roti isi,
1: roti isi,
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Program MBG sebenarnya ngebantu UMKM ya.
0: Betul.
1: Cuma sekarang mereka lagi tidak pro UMKM. Kenapa gitu kan? Saya bicara nih
0: kenapa nih ya?
1: Ya
0: MBG Mas Bahlil ganteng tolong coba. Bukan ya. Tapi emang kalau ngomongin soal banyak mungkin peluang-peluang yang tadinya bisa dipenuhin terus lagi mundur gini. Ada enggak? Mungkin hal-hal yang juga harus dilakukan nih. Aduh, sayang banget nih roti sekarang enggak bisa masuk ke dapur MBG gitu misalnya. Apa yang biasanya dilakuin sama pelaku-pelaku yang kayak Ibu nih yang tadinya enggak bisa yang tadinya masuk ke dapur MBG? Gak masuk ke sana lagi, sekarang apa yang harus
1: ada
0: dilakuin?
1: Ada dong, saya harus bisa masuk harus bisa putar otak. Mungkin mereka, MBG itu kan artinya bukan hanya butuh roti ya.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin mereka ada seperti burg, apa sih?
0: Apa, daging ham atau apa? Bukan.
1: Rolade.
0: Oh, rolade, I see.
1: Ya, rolade, mereka butuh rolade. Mungkin itu yang kita tawarkan.
0: Oh.
1: Gitu. Kita bekerja sama teman-teman biasanya.
0: Jadi kita gak stuck di situ aja?
1: Gak.
0: Jadi strategi yang dilakukan adalah pelaku UMKM jangan stuck di situ aja.
1: Benar.
0: Cari apa yang bisa dilakuin gitu
1: iya,
0: ya. Permintaan saat pasarnya apa? Ambil.
1: Ambil.
0: Oke, okay, ya jadi
1: kita jangan gini, tapi kita harus sportif. Apa yang pertama kita jalanin gitu. Kalau memang kita ngejalanin bolonis, terusnya kita jalanin bolonis.
0: Iya, karena permintaan pasar bakal tetap ada itu ya.
1: Tetap, jangan pernah tinggalkan apa yang memang dari awal kita gitu kan. Walaupun kita punya bisnis yang lain gitu kan. Itu kuncinya semen itu aja si UMKM itu. Jadi buat teman-teman UMKM tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Walaupun
0: ya.
1: Sekarang ini mereka lagi gini, ada yang sudah beli alat.
0: Iya.
1: Ada yang anak buahnya tadi sudah banyak kemudian diberhentikan.
0: Aduh,
1: semua.
0: Iya juga sih, itu sedih banget sih yang berhentikan orang, karena mereka kan menggantungkan rezeki ya.
1: Benar.
0: Terus tiba-tiba kita harus putus tuh kayak sedih banget gitu.
1: Benar.
0: Tapi Bu Heni udah punya karyawan atau gimana?
1: Oh, kemarin sempat punya.
0: Uh-huh.
1: Cuman kan dirumahkan lagi.
0: Allah, sedih juga nih saya.
1: Karena dari mana kita nggak bisa, artinya nggak bisa kasih mereka ini, ya kan? Setidaknya kalau memang artinya ada pekerjaan, baru saya panggil lagi gitu kan. Kalau lagi kemarin kan mereka banyak seneng banget gitu kan, jadi pemasukan, jadi penambahan untuk
0: betul.
1: Ekonomi kita juga dan kan. Cuman ketika ada keputusan kebijakan dari BGN seperti itu, kita bingung UMKM. Kenapa nggak memihak UMKM lagi gitu kan? Sementara sebenarnya Indonesia juga hidup juga ekonominya dari UMKM.
0: Kerasa banget waktu COVID kemarin tuh penopang kita adalah UMKM sih
1: sebenarnya
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi semoga juga ini menjadi mungkin suaranya lah, suara dari pelaku UMKM yang bisa terdengar nih.
1: Benar
0: ya
1: sekali.
0: Biar bisa nanti
1: ayo
0: dukung lagi UMKM.
1: Buat buat IAI. Biar gimana caranya UMKM Lampung lebih maju dari provinsi lain.
0: Benar. Amin ya. Tapi kalau ngomongin soal ini Bolen nih, cerita dulu ke Bolen ya. Ini Bolen ini ibu semua resep sendiri,
1: resep sendiri.
0: Gimana? Otak-atik sendiri dari awal.
1: Dari awal.
0: Kalau sekarang biasa masak sendiri juga masih?
1: Bikin sendiri.
0: Iya. Kalau pesanan banyak gitu misalnya,
1: mulai. Jadi anak-anak tidur, aku ngerjain Bolen, nguprek.
0: Oh.
1: Besok pagi sudah dipanggang. Kemudian aku buat lagi nanti siang, untuk yang siang buat sore. Gitu. Ketika aku bisa nyelesain antar jemput mereka, artinya ngerjain juga kerjaan Bolen, tambah disambil lagi dengan kalau misalnya ada usaha lain bolehlah gitu loh kan.
0: Keren banget sih.
1: Gimana enggak gitu kan?
0: Bikin usaha ya kan, masak semua sendiri, nganter jemput anak.
1: Iya benar.
0: Gimana enggak hormat dulu nih ya kan? Hormat dulu nih sama Bu Heni, bener-bener kayak bisa semua dipegang gitu. Tapi buat seorang perempuan yang kita sebenarnya kan tenaga kita enggak kuat-kuat banget sih, Bu, ya kan?
1: Enggak
0: kuat.
1: Karena
0: capek gitu kan. Lemah, pengen nangis rasanya gitu.
1: Tapi
0: tetap harus dijalanin.
1: Harus dijalanin karena masih punya yang kewajiban yang harus saya jalani.
0: Yang kita lihat itu ya anak-anak itu.
1: Anak-anak.
0: Itu luar biasa teman-teman.
1: Semangat saya itu cuma di anak-anak.
0: Semangat di anak-anak. Keren banget teman Pro 2. Aduh. Ya, calon-calon ibu teman Pro 2 pokoknya kamu ya harus kuat jadi seorang perempuan.
1: Iya kan,
0: harus kuat
1: buat anak-anak sekarang gini itu jangan pernah takut mau jualan. Kalian kan join jajan noh. Kalau kalian mau jajan yang enak yang ini, tapi kalian juga harus punya inisiatif, gue harus jualan ya biar gue bisa jajan sendiri tanpa minta dari orang tua. Gitu loh,
0: betul.
1: Dong gitu kan, kita anak muda gitu harus bisa. Jangan artinya semen diam di tempat mengharapkan orang
0: coba
1: tua,
0: coba minta ya. Aja minta lagi minta lagi gitu kan.
1: Hari kita kan diharuskan mandiri, lepas
0: betul.
1: Dari orang tua
0: gitu
1: kan, bener kan?
0: Karena sekarang itu gimana juga skill harus dimilikin ya.
1: Bener.
0: Paling nggak skill masak teman Pro 2 ya. Bener. Itu salah satu skill loh.
1: Bener.
0: Ya masak itu, bikin kue itu adalah satu skill yang harus, ya bukan harus sih, bisa dibilang nggak harus juga, cuman kalau bisa kamu punya, kamu bisa, itu mantap ya, karena kamu bisa
1: bener.
0: Jualan
1: iya.
0: Kamu bisa bikin restoran
1: iya,
0: kamu bisa bikin kafe ya, yang nantinya ada pemasukan perekonomian
1: iya,
0: karena
1: barangkali.
0: Kamu punya skill itu ya kan. Gak apa-apa mungkin kalau sekarang belum bisa
1: belajar
0: gitu, ya.
1: YouTube banyak
0: gitu ya, apalagi didukung juga dengan apa ya, dengan tutorial ya,
1: tutorial
0: yang bisa
1: bener.
0: Dilakuin. Terus kalau sekarang yang juga apa nih yang lagi berat banget dijalanin di bisnis UMKM selain harga bahan baku yang naik, apa yang biasa kerasa promosinya kah, atau lagi
1: promosi.
0: apalagi sepi orang-orang emang karena lagi bokeh semua atau gimana
1: iya,
0: Bu, kalau kayak mana kalau yang dirasain Bu?
1: Kayaknya memang sekarang lagi penjualan lagi agak kurang ini mungkin. Mungkin kalau kita liatin, kita nggak mau ngeliatin orang tuh sampai ini benar, cuman sekarang penjualan memang lagi merosot, mungkin salah satunya mungkin pendapatan orang sendiri gitu kan. Kita ya, tapi tetap harus kita semangat walaupun perjalanan itu pelan-pelan tapi pasti naik lagi gitu loh kan. Jangan pernah patah semangat gitu loh. Kita tetap harus optimis pasti. Jualan, namanya orang jualan tuh pasti laku gitu loh,
0: iya,
1: nggak mungkin nggak laku gitu
0: iya,
1: kan?
0: Karena ada aja rezeki ya.
1: Ada aja rezekinya. Gitu.
0: Yakin gitu, yang ada rezeki ya. Semut dalam tanah aja ada rezekinya teman Pro 2
1: iya.
0: Ya. Apalagi kamu yang usaha doa
1: bener.
0: Gitu ya, pasti ada rezeki kok
1: iya.
0: Ya kan, tenang aja. Ya kalau tadi kemarin gue sempat dengar Aldi Taher ceritanya ya, Aldi Taher podcast katanya. Gimana? Kalau rugi gimana? Enggak pernah rugi. Manusia itu kalau rugi kalau di neraka katanya. Kalau rugi itu katanya bukan rugi, itu namanya rezekinya baru segitu. Kata Aldi Taher, rezekinya baru segitu kata
1: iya,
0: dia kalau begitu. Usaha lagi gitu.
1: Usaha lagi.
0: Iya. Karena manusia itu ruginya kalau nanti di neraka kata si Aldi Taher ya kan.
1: Iya.
0: Ya, itu podcast lucu-lucuan yang sering banget kita jadi apa ya, kayak statement lucu yang bikin masuk juga nih gitu,
1: iya,
0: bikin semangat ya kan. Belajar terus, pokoknya jangan ngerasa kalau ada rugi langsung nyerah gitu
1: bener.
0: Kan. Tapi kalau untuk bisa dibilang bertahan, terus kan misalnya lagi sepi nih, sepi apa ya, misalnya apa produknya dikitin dulu atau pre-order sih Pak Sian ininya
1: pre-order.
0: Sistemnya? Pre-order aja.
1: Pre-order
0: jadi enggak rugi ya.
1: Jadi kita ngambil kita ngambil tetap usaha yang lain. Aku kebetulan memang megang, aku suka titip di kantin.
0: Cara-caranya ya.
1: Jadi usaha saya bilang kembali lagi buat teman-teman UMKM, jangan stuck kita satu usaha.
0: Oh.
1: Kita coba usaha yang lain. Gitu okay. kan. Ketika satu lagi tidak berjalan, tapi kita punya cadangan usaha yang satu ini lagi berjalan.
0: Mm-mm.
1: Aku titip di beberapa kantin.
0: Hmm. Kantin mana aja kalau boleh tahu? Biar kalau saya mau jajan, oh kamu ke kantin ini, ada di sana jajarannya Bu Heni gitu ya, kantinnya gitu kan. Kantin sekolah atau kantin kantor?
1: Sekolah.
0: Kantin sekolah ya.
1: Iya.
0: Oh, sekolah-sekolah di Bandar Lampung apa nih kalau boleh disebutin satu atau dua biji
1: masih
0: aja?
1: Masih di wilayah Teluk juga.
0: Oh,
1: saya
0: iya.
1: belum berani ke daerah Karang karena waktunya.
0: Oh iya sih, ngantor ya, ngantarnya itu lumayan.
1: Sementara
0: ya.
1: Kan kita kalau udah mulai masuk kantin masukin kantin tuh harus lebih pagi.
0: Iya, betul.
1: Gitu, karena walaupun sekarang kembali lagi kantin mengeluh karena ada MBG.
0: Tapi enggak kok kalau yang buat hobi jajan tetap jajan
1: tetap
0: sih.
1: Tetap jajan
0: iya, gitu
1: tetap
0: karena
1: jajan.
0: Kadang kala
1: harus sih sebenarnya.
0: Kadang kala malah enggak dimakan tuh yang dikasih sama Pak Presiden tuh MBG-nya, masih mereka jajan gitu.
1: Iya,
0: tapi tergantung juga sih. Emang ada yang udah menghemat enggak jajan,
1: iya,
0: tapi ada yang masih jajan.
1: Tapi buat yang enggak sempat sarapan itu ngebantu gitu kan, tapi
0: betul.
1: Tetap nggak ngaruh. Anakku tetap bawa bontot.
0: Iya, tetap bawa bontot ya. Gak apa-apa ya, itu hak kita harus terima gitu.
1: Iya benar.
0: Ya. By the way, kalau ini tadi Bu Heni bilang harus kita tuh punya apa ya, bisa dibilang langkah-langkah lain gitu.
1: Bener.
0: Ya, langkah-langkah
1: iya.
0: lain. Sebenarnya apa aja yang mungkin Bu Heni bisa ceritain? Apa aja sih yang sekarang ini dilakuin selain titip sekolah, pre-order? Hmm. Punya toko juga atau masih di rumah sih?
1: Enggak.
0: Masih di rumah
1: enggak.
0: Ya.
1: Jadi jangan memulai usaha itu harus kita punya toko. Enggak.
0: Oh, tuh teman produk kunci juga
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, kita semua mungkin teman-teman UMKM tuh banyak yang memulai semuanya dari dapur yang kecil ya.
0: Betul, dari dapur
1: enggak
0: yang
1: harus
0: kecil.
1: Harus yang dapur yang besar.
0: Mm-hmm.
1: Tapi perbanyaklah kita bergaul di lingkungan yang memang orang kantor ini.
0: Kadang gitu jual-jual dulu ke tetangga gitu ya.
1: Lebih
0: ke grup keluarga.
1: Iya benar, harus rewet.
0: Iya,
1: Setiap ada endingnya memang tepat, kita harus berani tawarin gitu kan. Ayo, lu mau apa gini-gini gitu. Setiap hari kita harus update. Kuncinya gitu aja sih. Sama satu, jangan bergerak cuma satu usaha. Kita harus berusaha punya usaha lain gitu, minimal dua. Jadi kalau misalnya satunya diam tempat, satunya masih bisa berjalan gitu.
0: Benar. Jadi enggak apa ya, enggak bertumpu di satu titik aja teman kau dua ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kamu ya mungkin kalau pemula okelah satu gitu ya, tapi bisa sambil nyambi yang lain juga. Tadi brownies, terus abolen, bahkan juga mau masukin rolade jadi
1: yang
0: juga
1: lain.
0: Gitu
1: mau
0: ya.
1: Mau bikin bakso,
0: okay.
1: apa yang ditawarin ke orang. Pokoknya apa yang mereka mau.
0: Bikin pempek bisa.
1: Oke, gitu.
0: Jadi apa yang dimau sama pasar sama konsumen kita bisa
1: ya,
0: gitu ya. Mau arisan pesan aja gitu ya, aku
1: iya,
0: mau dipikirin
1: gitu.
0: Apa gitu.
1: Iya benar, kan betul memang aku juga kan buka nasi kotak dan jajanan pasar ya. Itu untuk belajar bikin jajanan pasar, aku sampai kerja sama orang.
0: Wow, luar biasa, keren banget.
1: Aku kerja jadi
0: biar
1: salah
0: bikin
1: satu
0: bikin di tempatnya itu ya.
1: Iya, jadi gini, aku dulu kerja di, kembali cerita lagi nih Mbak, teman-teman semua. Jadi aku pernah kerja di Desi Kue di Kemiling. Aku kerja lumayan lama, 6 bulan.
0: Dari
1: aku
0: Teluk tuh?
1: Di Kemiling.
0: Dari Teluk ke Kemiling?
1: Teluk Kemiling.
0: Jauh loh jaraknya aja untuk belajar.
1: Kerjanya mau tahu Mbak, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam.
0: Wow. Benar-benar.
1: Tapi memang keren. Langganan Desi Kue itu orang-orang kantor Mbak.
0: Yeah.
1: Dan dia ribuan.
0: Kalau
1: kita mungkin biasa ya snack kue itu ya seratusan ya, kalau dia udah ribuan levelnya.
0: Iya.
1: Dan setiap hari memang
0: harus
1: selalu
0: produksi,
1: ada orderan produksi. Dari situ saya belajar kue-kue dia, memang enak, beneran enak. Dari situ saya belajar kulit risol dia. Pokoknya semua jenis jajan pas saya belajar dari situ.
0: Sus, semua ya,
1: jajan-jajan
0: pasar.
1: Iya, dari ilmu, makanya kata saya
0: luar biasa.
1: Selalu mau mencoba suatu hal yang baru. Kalau ketika kita pengen bisa itu, ini kita harus cari sumbernya. Mana nih? Tempat yang oke, tempat yang memang tempat belajar, gitu
0: belajar
1: kan.
0: Benar.
1: Harus bisa, misalnya kalau misalnya kita bisa masuk ke situ, kita sebagai karyawan nggak apa-apa, mau disuruh-suruh cuci piring tuh nggak masalah. Tapi kita bisa dapat ilmu itu seumur hidup kita.
0: Benar. Ilmu itu yang paling mahal.
1: Ilmu
0: sih.
1: Itu yang paling
0: skill
1: mahal.
0: Ya akhirnya nanti kita punya.
1: Benar.
0: Gitu
1: kembali
0: ya.
1: Lagi, jangan pernah.
0: Karena percuma teorinya matang, nggak ada skillnya.
1: Nggak
0: gitu.
1: Ada skillnya, nggak ada berani untuk
0: gak
1: ini
0: benar.
1: Gitu loh.
0: Oke, gitu, keren sih ini teman Pro 2 ya. Jadi berkata magang dulu, bukan benar-benar kerja lah ibarat kata ya.
1: Benar kerja.
0: Kerja
1: dari terus jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kadang jam 1 malam.
0: Kalau lagi banyak gitu ya.
1: Lagi banyak.
0: Apalagi kalau misalnya ada event-event yang besar gitu kan.
1: Beneran.
0: Wow, tapi ilmunya didapat gitu.
1: Ilmunya dapat.
0: Ilmunya dapat. Ya ini enggak
1: apa-apa. Enggak apa-apa. Waktu itu capeknya cuman saya rasain ilmunya sudah saya dapat semua.
0: Oke, keren-keren ya. Jadi ini yang kalau misalnya apa ya bisa dibilang kayak pengen belajar bikin kue segala macam, kalau caranya Bu Heni kan kerja dulu nih tempat orang gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak belajarnya kayaknya kursus aja deh, kursus itu
1: bisa. Tapi kan kita dia kalau kursus cuman dilihat tapi kita enggak praktik.
0: Susah dong. Ya. Jadi emang harus gitu ya.
1: Iya.
0: Belajar langsung praktek ya kan.
1: Belajar praktek. Karena kalau belajar cuma melihat tutorial agak susah, sulit. Pasti enggak ini. Kita harus berani gitu loh. Cari apa ya? Harus cari ininya gitu kan. Gimana caranya? Gue harus bisa gitu kan.
0: Oke, keren banget sih. Sekarang kalau 2020 dari bulan ini dari tahun berapa kalau boleh tahu?
1: Bolan mulai dari 2023.
0: 2023.
1: Iya, itu okay. Pare-Pare Rasa itu pindah. Dari pertama kali aku buka dari Kopit itu roti. Roti aku tinggalin karena memang Kopit aku jual semua ininya. Baru kemarin artinya pas ada MBG aku mulai lagi dengan kawan-kawan. Artinya dengan modal sama-sama, dengan tempat yang sama-sama gitu kan. Artinya aku mulai lagi dengan kawan-kawan. Ketika sudah running, sudah senang kita dapat orderan terus dari MBG. Tiba-tiba ada peraturan
0: sebuah
1: baru
0: kebijakan
1: dari
0: MBG, ya.
1: Kebijakan yang baru, ya kita mau ngomong apa?
0: Terima,
1: kita harus terima itu kebijakan dari pemerintah, katanya programnya pemerintah. Kita enggak bisa gitu lah. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman sekarang balik lagi ke style awal mereka masing-masing gitu kan.
0: Okay.
1: Punya usaha mereka masing-masing gitu kan.
0: Tapi kalau boleh cerita lagi nih, kita cerita. Ada enggak sih suatu pencapaian yang menurut Bu Heni, wah, aku bangga banget nih di sini. Aku seneng banget. Yang cukup bisa dibilang apa ya, besar lah gitu pencapaian itu. Pernah nggak cerita di soal bisnis UMKM ini?
1: Ya, pencapaiannya ketika kita nama kita dikenal, artinya salah satu beberapa ownernya MBG. Produk kita diterima di beberapa MBG gitu kan. Bukan cuma satu MBG, artinya banyak.
0: Berapa dapur ya?
1: Itu satu pencapaian. Oh iya. Saya sudah sampai di sini, yang tadinya saya cuma terima 100, 200, saya sudah terima ribuan gitu kan. Tadinya saya hanya bisa apa sih gini, tapi sekarang saya sudah bisa bayar orang gitu kan. Itu pencapaian.
0: Cuma pencapaian ya dari
1: itu. Dan memulainya tuh enggak gampang. Gitu loh. Jadi kalau sekarang kita misalnya UMKM lagi diam tempat, jangan. Ayo teman-teman UMKM kita bangkit gitu loh. Apalagi sekarang ini lebih banyak ya UMKM itu difasilitasi, artinya dengan di ITERA ada, di UNILA ada. Kalau pagi CFD.
0: Iya betul, CFD.
1: Artinya pemerintah memfasilitasi UMKM kita, dulu belum ada, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Kalau
0: sih.
1: Kalau sekarang teman-teman sudah enak.
0: Ada taman UMKM. Padangan juga ada apa-apa sih, kuliner-kuliner gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, yang juga akhirnya difasilitasi oleh pemerintah.
1: Benar.
0: Kita bisa kadangan pameran-pameran juga
1: benar.
0: Gitu ya. Kan sih, jadi momen ini harus dimanfaatkan gitu. Oke, kita tuh mau cerita lagi juga nih tentang produk-produknya Bu Heni. Kain bolen ya kan. Apa namanya tadi, brownies. Kalau bolen ini harganya berapa kalau boleh tahu nih? Kisarannya.
1: Kisaran bolen ini kalau untuk yang mic yang seperti yang tadi, kalau memang pesan mic itu memang aku jual agak 35.000. Tapi kalau yang coklat keju saja saya jual cuma 30.000. Kenapa
0: murah?
1: Murah. Dengan bahan premium murah. Karena apa? Saya memikirkan teman-teman yang mau kerjasama dengan saya, reseller. Gitu kan.
0: Menjualkan lagi.
1: Menjualkan lagi biar mereka juga membuka
0: Peluang untuk
1: peluang ekonomi buat mereka juga gitu.
0: Ini bener teman Pro 2, 30.000 itu murah.
1: Nah,
0: biasanya 40.000.
1: Gede-gede lagi
0: teman Pro 2 ya. Ini murah loh, termasuk murah. Jadi kalau kamu mau order bisa ya ke Instagramnya di Hand Delight ya, kan, atau Henny apa tadi?
1: Henny
0: Nahdi 1 ya. Kalau di apa aplikasi apa namanya, Kak? Ini
1: Hand Frozen.
0: Hand Frozen ya, aplikasi GoFood. GrabFood, Maxim?
1: Maxim.
0: Maxim. Oh, Maxim Food.
1: Maxim
0: ya.
1: Food.
0: Oke. Okay. Terus selain bolen ada ini juga brownies. Kalau brownies gimana ceritanya? Harganya terus
1: brownies itu gini.
0: Ada up topping apa aja?
1: Brownies itu berasa brownies untuk ucapan ulang tahun.
0: Oh iya, betul.
1: Kemudian ada brownies untuk beberapa macam topping, ya, artinya dikasih topping aneh macam-macam.
0: Mm-hmm.
1: Oreo segala macam gitu kan, itu sekarang yang lagi dimenin sama anak-anak. Mm-hmm. Gitu loh.
0: Yeah.
1: Jadi bukan hanya toppingnya polos itu, enggak, just ucapan ulang tahun dari yang brownies yang kecil dengan harga mulai dari 50 ribu.
0: Oke, okay, jadi bisa bikin kue ulang tahun harga 50 ribu udah bisa teman pro 2 ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: brownies okay, itu dengan brownies ucapan happy birthday-nya segala macam itu ada. Nanti mungkin aku bisa kasih kirim ke teman-teman pro 2 gitu kan, ya, dari mulai dari 50 ribu sampai 125 ribu.
0: Nanti foto-fotonya boleh dikirim ya, biar boleh, kita nanti lihat, nanti bisa dikasih tahu ke teman bro 2 ya. Terus apa lagi selain brownies? Bolu, bolu juga atau gimana?
1: Bolu juga. Terus sama sekarang yang lagi keren apa? Risol matcha ya.
0: Oh, risol matcha. I see. Itu yang frozen ada yang langsung ya?
1: Ada yang frozen. Ada. Jadi yang orang banyak kan mintanya frozen sekarang ini.
0: Iya, biar bisa nanti pas pengen langsung goreng gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Terus risol mentime.
0: Oh, mentime.
1: Ada, udah, tapi memang harus kuat, harganya lumayan gitu.
0: Terus jadi dibakar juga atau gimana risol mentai itu sih?
1: Iya, digoreng, dikasih saus mentai aja di atasnya. Oh, gitu loh.
0: Iya, iya,
1: usah dibakar,
0: iya,
1: ya. Cuman kadang-kadang mereka nggak mau dibakar itu kan,
0: iya, karena
1: udah
0: risol,
1: begitu aja pakai sausnya gitu kan,
0: saus mentai. Apalagi, apalagi yang lagi disenengin sama anak muda nih, nih misalnya nih
1: dimsum.
0: Dimsum.
1: Dimsum juga, tapi aku nggak, aku kadang-kadang kalau misalnya aku tawarin beberapa varian ikut mereka gitu, cuman aku tawarin lagi ke teman-teman, aku ambil dari teman-teman UMKM lain, okay, gitu, yang mereka produknya lain. Jangan semua begini, jadi kita juga berbagi rezeki sama mereka gitu kan. Misalnya dia punya apa, dia punya apa, kita bantu teman-teman saling gitu loh kan, saling iklan. Kita ambil semua dagangan dia. Kalau misalnya yang apa yang lagi anak-anak suka gitu kan sekarang ini.
0: Oke. Okay. Jajanan pasar yang perkotakan yang biasanya di kantor-kantor itu jual juga atau pusat
1: bakteria
0: pasaran juga? Itu kisaran harga berapa, Bu Heni?
1: Mulai dari 5.000.
0: Mulai dari 5.000. Wow.
1: 5.000 kuesi 3 sampai
0: kuesi 3 5.000.
1: Iya.
0: Wow.
1: Bingung kan?
0: Okay.
1: Iya, makanya saya bilang sekarang ini pengen murah, tapi kuenya enak, gimana mensiasatinya? Kalau bisa kita harus pinter, yang satu bahan kuenya bisa dua macam kue atau berapa itu bisa kita siasatin.
0: Mulai
1: gitu
0: dari 5.000 sampai harga
1: 10.000.
0: 10.000 ya untuk yang kantor-kantor ya kan, instansi, perusahaan, apapun teman pro 2 boleh pesan sama Bu Heni ya. Bukanya Instagramnya di Heni Nahdi,
1: Heni Dasatu,
0: Heni Nad, apa Nahdi satu ya?
1: Heni
0: Nahdi satu atau di Hen Frozen, ya, atau chat aja DM. Nanti kita bakal tag juga kok teman pro, jadi kamu bisa langsung lihat ya. Oke, okay, harganya murah banget teman pro, 5.000 dapat 3 kue loh. Oke, okay. Apalagi nih yang mungkin juga masih kalau nasi enggak ya nasi?
1: Nasi.
0: Nasi juga?
1: Aku sedia nasi kebuli.
0: Oh, nasi kebuli?
1: Iya.
0: Oh, biasa ya?
1: Ya, karena kebetulan memang mamah tuh masih ada ras keturunan.
0: Jadi Arab,
1: memang Arab.
0: Arab. Iya, kelihatan si hidungnya mancung ya. Beda sama hidung saya.
1: Jadi, aku coba mulai dari kebiasaan di rumah, aku coba tawarkan ke kawan-kawan gitu kan. Ya lumayan sih nasi kota kadang. Padahal apa aja saya bilang, apa yang menjadi peluang kita, ayo gitu loh. Kenapa enggak? Okay. Jangan pernah tolak setiap rezeki.
0: Benar ya, ya usahain. Yang penting halal, berkah, terima teman pro 2 ya kan. Jadi kamu benar-benar mau usaha lah. Jadi anak muda itu jangan cuman stuck di situ aja, mageran, rebahan mulu, scroll-scroll aja. Orang bikin kontennya, kamu cuma scroll-scroll aja ya kan. Ayo lebih apa ya, punya tekad ya. Lebih tekad, apalagi tadi pelaku UMKM. Ada.
1: Iya,
0: oke, okay, di ujung perjumpaan kita hari ini juga bareng sama Bu Heni. Ada enggak nih pesan semua buat anak muda, buat pelaku UMKM Bu Heni yang pengen mulai bisnis tapi masih ragu, masih takut-takut gitu ya. Masih banyak tapinya deh, banyak ahnya. Bagaimana mau sukses kalau banyak ahnya katanya kan.
1: Iya, benar.
0: Apa nih pesan dari Bu Heni?
1: Buat anak-anak muda sekarang, ayo kita mulai berusaha. Jangan diam di tempat, jangan artinya mengandalkan orang tua. Karena dunia itu semakin lama semakin kejam loh.
0: Oh, kejam.
1: Benar, ya. Kalau kita gak punya apa, artinya kemampuan sendiri, skill sendiri, apa yang mau kita kasih tunjuk ke mereka? Karena sekarang ini kita butuh skill. Ya kan? Kemudian buat teman-teman UMKM, ayo terus semangat, jangan putus asa, yakin kalau kita jualan tuh pasti laku. Saling support, saling dukung sesama teman-teman UMKM. Jangan pernah nyerah, jangan stay dengan satu produk, berusaha mau belajar bermacam produk. Itu aja.
0: Oke, jadi mau belajar, mau terima kritikan, gitu ya. Mau terima masukan, apapun yang disampaikan oleh orang lain tuh coba ambil positifnya gitu. Benar ya, untuk mengembangkan diri. Benar. Gitu. Sukses terus Ibu Henny dengan UMKM-nya yang makin banyak yang order, makin sukses, makin banyak produknya mungkin. Mudah-mudahan makin banyak juga karyawannya, karena kita berharap juga Bu Henny bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Benar sih.
0: Karena butuh 19 juta lapangan pekerjaan Bu Henny. Ya udah kali gitu, terima kasih. Bye-bye dulu sama teman Produa. Bye-bye, thank you Bu Henny. Oke teman Produa, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita hari ini, lebih tepatnya siaran kita ya. Aku bakal teman kamu masih di Sore Ceria. Terus dengerin Produa Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: FM 2,5 Pro 2 Rebater Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selamat sore gitu ya, yang juga masih terus dengerin 2,5 FM hari ini atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu ya kan. Yang hari ini udah hampir jam 5 sore ya kan. Jadi bisa dibilang bahwa satu hari hampir selesai teman Pro 2. Ada banyak yang mungkin belum tercapai hari ini. Ada rencana-rencana yang masih berantakan, yang belum kamu bisa realisasikan. Ada hati yang sempat lelah karena keadaan, cielah. Tapi ya dibalik semua itu, hari ini tetap layak disyukurin dong, ya kan? Tetap kita harus bersyukur dengan yang udah kita laluin. Kita hari ini bisa punya kesempatan lagi ngejalanin hari ini dengan nafas yang lega, masih bisa bernafas tanpa alat lebih tepatnya. Kamu bisa juga beraktivitas gitu dengan lancar karena kamu dikasih tubuh yang sehat dan lain-lain, ya kan? Jadi kita harus bersyukur karena nggak semua tentang berhasil sebenarnya. Kadang yang paling penting itu adalah kita masih mampu bertahan sampai hari ini, mulai mungkin dari pagi tadi sampai ya selesai kita aktivitas, kita sampai pulang. Ya sore ini teman Pro 2, kalau di Pahoman ini tadi sempat ada apa ya, bisa dibilang hujan atau gerimis gitu ya, agak-agak mendung juga nih ya kan, tapi mudah-mudahan nggak menghalangi aktivitas kamu. Karena sore itu selalu punya cara sederhana juga untuk mengingatkan bahwa hidup gak perlu selalu terburu-buru gitu kan. Langit yang perlahan berubah warna seakan kayak berkata bahwa setiap hal tuh ada waktunya kok. Tenang aja teman Pro 2, kamu jangan harus kepikiran pengen cepet-cepet nyampe gitu. Semuanya udah ada waktunya. Ada luka yang akan sembuh pelan-pelan, ada kecewa yang akhirnya juga akan bisa diterima, dan ada doa yang mungkin sedang berjalan menuju kenyataan bahwa ya itu akan bisa terrealisasi. Tanpa kita sadarin semuanya bakal nyampe teman Pro 2. Jadi tunggu waktunya. Hari ini mungkin juga gak sempurna buat kamu. Ada yang mungkin gagal ketemu dosen, gak di ACC lagi, kita harus revisi lagi. Tapi bukannya kita udah melewati banyak hal ya yang cukup baik teman Pro 2, masih bisa tersenyum walaupun ada rasa kecewa sih ya. Masih bisa ketawa walaupun kamu sempat kehujanan, basah-basah teman Pro 2, gak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu hari ini seru aja gitu, bersyukur alhamdulillah ya kan. Kamu juga ada aktivitas yang bikin kamu masih bisa happy ketemu dengan teman-teman gitu. Atau paling gak masih bisa dengerin radio deh, dengerin gue hari ini teman Pro 2 di sore ceria. Dan kayaknya gue juga udah gak bisa terlalu lama lagi nemenin teman Pro 2, karena nanti bakal ada teman-teman sore ceria angkatan ke-26 yang akan nemenin kamu. Nanti ada DJ Kenny sama DJ Vania yang jogetnya kemarin di TikTok lumayan ya. Ternyata pinter ya kan mereka. Kamu lihat aja, kalau gak percaya kamu langsung lihat ya IG-nya Pro 2 BDL teman Pro 2. Oke. Okay? Ya udah kalau gitu mau enggak mau gue harus pamit ya. By the way thank you udah bareng, dan tadi juga kita udah bareng sama narasumber yang hadir juga di hari ini. Kita ngobrol tentang UMKM, mudah-mudahan juga jadi insight baru buat kamu yang pengen juga ngelakuin usaha baru, ya punya usaha juga. Boleh dicoba ya kan. Oke, okay? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, Let's Unified Share and Pressure Willingness Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengan kali informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu sekali di darat tetap di udara. Bye, see you next time. Ta.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ditemani sama DJ Vanya dan juga DJ Kenny.
1: Sampai jam 7 malam nanti, Alliance.
0: Sore ceria.

0: di hari kami
1: bersama Fania dan juga Kenny.
0: Seperti biasa di hari Kamis kita bakal bahas seputar music and
1: movie. Pertama ada perjalanan Pierce Brosnan sang icon Disney.
0: Dan yang kedua ada Aisha Speed rilis lagu World Cup Champion.
1: Dan terakhir dari Salam Bahasa Indonesia dari piringan emas NASA muncul di film Backrooms.
0: Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Terere,
0: hujan gerimis aja.
1: Kita berdua
0: kehujanan.
1: Berdua gimana nih sore harinya? Apakah sore hari kamu mendung, kehujanan, atau kamu lagi berdua di mobil sama pasangan? Atau kamu berdua lagi first date?
0: Bayangin first date-nya ini hujan-hujanan bareng.
1: Gue banget sih, enggak apa-apa. Gue banget sih itu.
0: Wishlist.
1: Udah sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya, skip aja langsung teman berdua.
0: Emang kenapa lo? Kan kayaknya Kenny mau tahu nih, Kenny mau tahu.
1: Kayaknya enggak usah diceritain deh.
0: Oh, enggak usah ya. Oke.
1: Sebenarnya kita ini pro kontra ya teman pro dua.
0: Pro kontra kenapa tuh?
1: Antara AI,
0: antara
1: asli,
0: kau dan aku.
1: Asli iya enggak gitu.
0: Asli iya.
1: Kalau Kenny itu ini sih teman pro dua juga kenapa? Lagi ditunggu sama yang di Instagram. Yang reply story.
0: No, enggak gue nunggu teman pro dua. Gue nunggu
1: request dan dititip salam.
0: Betul.
1: Dan juga mereka cerita-cerita ke WhatsApp kita tuh.
0: Bisa di WhatsApp kita di 081-799-925
1: atau di Instagram kita di @sorcerpro2. Pastinya yes. Fania dan Kenny tungguin ya teman berdua. Jangan malu-malu request chat aja, pasti
0: jangan
1: kita jawab.
0: Jangan malu-malu.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Perdua.
1: Itu tadi Happiness
0: by Rex Orange.
1: By satu Rex Orange
0: juga dari teman Perdua.
1: Nah, kita mau bahas apa sih Fana nih?
0: Kita hari ini mau bahas musisi R&B.
1: Ah, iya musisi R&B yang sayang, bukan sayangnya sih. Ini apa? Musisi R&B Pibu Bryson yang kemarin itu meninggal
0: dunia. Baru saja
1: dunia.
0: Meninggal dunia dalam usia 75 tahun nih teman berdua. Tapi sepanjang karir bermusiknya, beliau itu dikenal kayak berbakat dan sanggup dan sangat memuaskan orang-orang dengan soundtrack di film-film animasi, apalagi Disney klasik.
1: Yes, dia tuh legenda musik Disney bisa dibilang.
0: Apalagi musik klasik di soundtracknya Beauty and the Beast dan Aladdin tuh.
1: A whole new world.
0: Aduh. Kayaknya kalau misalnya bapak gua itu adalah Pibo Bryson, kayaknya gua akan kayak setiap hari papa aku minta buatin lagu dong.
1: Puterin lagu ini
0: enggak, dong. Kalau gua papa buatin lagu dong biar aku buatin ada backsound baru bangun tidur, berangkat siang
1: oh,
0: ada backsound.
1: Buatin lagu khusus buat lo sendiri enggak sih?
0: Iya gitu kan. Anakku paling cantik.
1: Tapi kayaknya genrenya bukan genre gitu deh. R&B yang slow.
0: Anakku. Udah. Aduh.
1: Nah,
0: album musik mirip Pibo milik Pibo Bryson itu tuh jadi bukti bekat bermusiknya beliau karena berisi lagu-lagu yang beliau tuh tulis sendiri. Pibo juga bikin Bryson dilirik oleh label besar dan menandatangani kontrak dengan Capitol Records pada tahun 1977.
1: Nah, Pibo Bryson ini ya lahir di South Carolina nih teman Pro 2. 13 April 1951.
0: Ayo, siapa yang lahirnya 13 April juga?
1: Lo? Bukan ya?
0: Jauh ya kak?
1: Jauh ya. Aku juga bukan nih. Tapi mungkin teman Pro 2 ada yang lahirnya 13 April sama ya, kayak
0: bisa
1: Pibo.
0: Banget nih, chat juga.
1: Nah, dia ini lahir dengan nama Robert Pipu malah iya. Namanya Pipu, bukan Pibu. Pipu Bryson.
0: Kapipu?
1: Siapa Kapipu?
0: Kayuyu.
1: Tapi karir bermusiknya tuh mulai sejak 1965, Van. Jadi beberapa tahun sebelum dia nandatanganin kontrak sama Capitol Records.
0: Dia gitu. Iya, dia juga berkolaborasi dengan berbagai penyanyi kan?
1: Betul, ada Roberta Flack.
0: Yang I Celebrate My Love.
1: Tonight I Celebrate My Love. Tonight. Nah, itu bukan sih? Bukan deh.
0: Ya, oke. Okay. Terus dia memasuki tahun 90-an, Pibo Bryson digaet sama Disney.
1: Ditarik.
0: Untuk mengisi tarik. Soundtrack film animasi Beauty and the Beast. Apa sih
1: lagunya? Beauty and the Beast.
0: Dan dipasangkan dengan Celine Dion.
1: Ya, Celine Dion tuh juga legenda itu.
0: Untuk menyanyikan theme song tersebut pada tahun 1992. Mm-hmm.
1: Nah, setahun setelahnya ada animasi Aladdin yang rilis kan. Nah, Pibo Bryson itu muncul lagi lewat lagu
0: A Whole New World.
1: Aduh, gak bisa nyanyi nanti suara telinga teman Pro 2 ini
0: beliau
1: lagi.
0: Beliau duet sama Regina Belle.
1: Yes. Nah, dua masterpiece timeless ini itu membawanya masuk ke nominasi Grammy teman Pro 2. Nah, berujung Pibo Bryson ini menang dua-duanya. Nah, sampai tahun 2018 Pibo ini masih rutin merilis album. Jadi dia masih rutin merilis album dari tahun 19-an, Van. Dari tahun 19-an.
0: Oh iya, beliau juga rutin. Kan mencatatkan prestasi-prestasi beliau sepanjang karirnya. Mm-mm. Jadi ketika beliau meninggal, beliau tidak hanya meninggal dengan tenang, tapi beliau berhasil meninggalkan dunia dengan sejuta karya-karya indahnya.
1: Yes, dan dikenal sebagai legenda Disney.
0: Ibarat kayak the one that got

Teman Perdua, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

menghadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawat RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih menerkam Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: kedua, that was Ruin the Friendship by Taylor Swift. Pastinya lagu ini kayaknya kayak agak ngode-ngode gitu.
1: Ngode siapa? Coba balikin back sound kita dulu ini.
0: Ngode siapa?
1: 1, 2, 3. Nah, halo back sound Sarah Sheria.
0: Kita ngode siapa?
1: Kamu ngode si itu.
0: Ah, aku enggak ngode siapa-siapa ya sebenarnya. Aku ngode Raja.
1: Raja catching stray.
0: Gua ngode kita, gua mau kita ruin the friendship karena gua pengen ngajak lu beli keprek gitu. Kayak karena kita, karena pertemanan gua sama dia tuh udah terbiasa dalam satu ruangan gitu. Jadi kayak agak awkward nih, gua minta tolongnya enggak enak gitu. Jadi kayak ayo ruin the friendship, kita harus beli geprek.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Nice info. gua bingung.
0: Kayak kejutan manis gitu kan?
1: Kejutan manis?
0: Ya.
1: Iya, kayak kejutan yang ini nih.
0: Kejutan manis sekaligus serius datang dari industri perfilman Hollywood.
1: Asik. Betul. Jadi kan kemarin tuh baru aja ada film dia kenapa? Jadi kemarin tuh baru ada film baru namanya Backrooms. Dia tuh film horror orisinil. Nah, dia nih sukses lah ceritanya. Tapi yang bikin unik itu ada kayak salam bahasa Indonesia di dalam film tersebut.
0: Assalamualaikum.
1: Bukan assalamualaikum.
0: Hai.
1: Halo. Gak salamnya tuh kayak ada omongan kayak ada orang ngomong tapi pakai bahasa Indonesia gitu.
0: Usut punya usut apa tuh?
1: Rekamannya itu rekaman yang bersejarah karena itu berasal dari The Golden Record milik Badan Antariksa AS yaitu NASA yang diluncurkan ke luar angkasa setengah abad yang lalu. Tepatnya tuh tahun 1977 gitu. Nah, rekaman suaranya nih kalau lo mau tahu, rekamannya ini itu disisipin beneran dari bukan audio buatan, Van.
0: Kenapa tuh?
1: Itu beneran dari recordan dari apa namanya? Dari NASA kemarin itu. Gitu. Nah, The Golden Record ini merupakan piringan hitam fonograf yang sengaja dikirim oleh NASA melalui wahana antariksa Voyager 1 sama Voyager 2.
0: Berarti kayak misi utamanya ini kayak membawa pesan gitu gak sih? Pesan suara dan gambaran tentang peradaban di kehidupan bumi ke ruang antar bidang.
1: Betul. Nah, dalam cuplikan film Backrooms itu ada suara berbahasa Indonesia. Oke, boleh.
2: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
1: Nah, itu salamnya dalam bahasa Indonesianya. Tapi menarik ya, ini tuh salam dari Ilyas Harun. Salamnya dari Ilyas Harun
0: jejak kebudayaan Nusantara kan?
1: Yes, yang bukan satu-satunya jejak kebudayaan Nusantara yang mengangkasa sama NASA. Karena di dalam The Golden Record itu, Indonesia tuh juga ada nyumbang unsur budayanya gitu.
0: Apa tuh?
1: Ada alunan gending Jawa. Alunan gending Jawa klasik yang judulnya apa coba? Ayo, 1, 2, 3.
0: Deraja.
1: Bukan.
0: Ketawang Puspawarna.
1: Betul. Karya Mangkunegara ke berapa itu? Keempat.
0: Serta sebuah dokumentasi foto yang menampilkan keindahan penari Bali. Aku adalah penari Bali.
1: Coba matanya dibelokin dulu, matanya dibelokin dulu.
0: Kayaknya kalau ngeliatnya tuh kayak someone yang cool-cool gitu deh.
1: Oke, okay. Image lu tadi udah gak cool lagi sih, Jojo.
0: Tapi yang penting cowok gue Mr. Cool.

0: Kedua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
2: Terbaik kamu.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali datang dari MRT Jakarta tengah membangun Extended Concourse atau ruang multifungsi bawah tanah di Stasiun Bundaran HI yang ditargetkan selesai pada Juni 2027 dan dibuka untuk umum pada akhir tahun yang sama. Proyek ini menjadi bagian dari revitalisasi stasiun untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang, memperlancar sirkulasi bawah tanah, serta membuka peluang interkoneksi dengan area komersial dan rute Bundaran HI sampai dengan Monas. Demikian Flash Info dari DJKNI. Untuk informasi menarik lain, kamu bisa akses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di App Store atau Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 96.5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah beberapa jam lebih DJ Fania dan juga DJ Kenny menemani kamu semua. Terima kasih buat teman Pro 2 sudah request dan titip salam.
1: Dan terakhir dari kita, Lazzy Bachelor Special with us all with Pro 2 dari Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung.
0: Teman bola kamu.
1: Sekali di darah,
0: tetap di udara.
1: Kenny,
0: Fania,
1: signing out. Bye-bye teman Pro 2.
0: Bye.
2: Sore ceria.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Informasi yang pertama, kita mulai dari Kortis yang baru aja resmi mengumumkan tour pertama mereka berjudul Put Your Phone Down, yang dimana kabarnya sebuah peraturan yang ketat soal penggunaan handphone di konser ini, teman Pro 2. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah dilarang melakukan rekaman atau fancam meski hanya menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya Put Your Phone Down, Kortis mengajak penggemar untuk menaruh handphonenya di bawah dan menikmati seluruh acaranya. Drake berhasil mempertahankan posisi number one di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumumkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dengan menjadi album number one ke-15 Drake di Billboard 200. Info Pro 2. Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dirinya buat. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Khalid, It's Always Summer Somewhere, harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Iya. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum kalo dari makanya yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen. Oh, okay. Gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya. Ya
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia pengalaman rumah musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banyak.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya. Betul. Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Gak ada batas usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya ngerilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya? Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman. Dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin ke-spill tadi ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya. Coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin. Oh iya ya karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Recall ya.
1: Ya terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Iya kan dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang? Gitu.
0: Iya. Benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort. Yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak inget ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman di sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke.
1: Okay. Karena dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar, ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi nanti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong.
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan.
0: Yang
1: penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijaunya baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai, gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam. Kenapa tuh sekelam itu kan, atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandra.
0: Alessandra, ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani
1: kegalauan. Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini. Bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke, oke, oke, oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, okay. berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih?

0: Udah Dari Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat, teman Pro 2. Malam ini kamu ditemani sama Dilaila
1: dan juga Dino Lamora.
2: Dan juga Rui Ariska, teman Pro 2.
3: Dan juga ada Orvin Maradatuan, teman Pro 2 ya.
1: Kita berempat bakal nemenin kamu di Scary Night sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night.
3: Yang tak terlihat
1: selalu ada. Mas

0: Ya teman pro 2, udah siap belum teman pro 2? Sabar, gue yang belum siap ternyata. Santai. Oke. Wajar, first time guys. Day one. Oke, teman pro 2, hari ini di malam Jumat ya di Scary Zone. Sorry, Scary Night. Di Scary Night teman pro 2 ya, hari ini kamu ditemenin sama kita berempat. Dan hari ini kita punya informasi dan juga segmen yang baru nih teman pro 2 ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, segmen pertama nih ada apa aja nih?
2: Yang pertama ada mistis or mitos ya teman pro 2. Ini kita bakal bahas suatu hal yang beneran mistis atau mitos.
1: Oke, berikutnya teman pro 2. Kita bakal ngebahas tentang UGD atau unit gaib darurat. Ini adalah tempat di mana kamu bisa konsul semua masalah gaib kamu ke kami berempat ya teman pro 2.
0: Oke, ada apa lagi?
3: Dan di terakhir ada teror. Jadi di teror ini teman pro 2 bisa cerita tentang horor kalian. Jadi di Pro 2 ya.
0: Iya, jadi teman Pro 2 yang mungkin punya cerita horor bisa konsul atau bisa ceritain bareng sama kita ya.
3: Benar banget. Di teror.
0: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuman di Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada.
4: Masa sih?
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Oke teman Pro 2.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2
2: ya. Biasanya ada Ruby dan juga Orvin. Betul. Di Kamis malam Jumat ini ya Orvin ya. Dan sekarang ini ada yang beda. Apa di bedanya nih?
1: Ada kayaknya ada pemain-pemain baru.
2: Iya, pemain baru.
0: Izin kakak.
1: Mungkin boleh dulu dari yang perempuan baru nih, siapa namanya nih?
3: Kenalin nama gue Adelaila.
1: Oke. Terus ada siapa lagi?
0: Kalau aku Alex. Enggak ya?
1: Bukan. Halo Alex.
0: Bukan. Oke, teman Pro 2, salam kenal, ada Dino Lamora dari rumah.
1: Oke, teman Pro 2, jadi malam ini ya kita Broadcaster Academy X ya, Broadcaster Academy Batch 5 dan juga Batch 6 ya. Kita pertama kali on air dengan program baru yaitu Scary Night.
2: Iya,
1: ya.
2: Scary banget Orvin.
0: Biasanya gua excited banget hari ini.
2: Kenapa nih Mora?
0: Karena gua kan programnya juga baru terus sama kakak-kakak semua.
1: Benar. Biasanya kalau gak sama gue, Warren gak se-excite ini sih biasanya.
2: Jadi karena ada Alfie.
0: Benar. Jangan dibuka lah, Bin.
1: Oke, teman Roda ya. Jadi di sini Orvin, Ruby, Morah dan juga Adelaila masih bakal nemenin kamu ya di Scary Night. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap dengerin kami berempat cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada.
4: Masa sih?

0: got to take this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Di Scary Night dan barengan kita berempat nih ya Layla ya.
1: Iya benar banget. Nih teman berdua, gue nih mau nanya nih sama kalian. Kalian nih masih pada percaya gak sih sama hal mistis nih? Kayak contohnya gunting kuku malam-malam tuh katanya gak boleh nih Mor.
0: Iya sih, apalagi kalau misalnya nyapu malam tuh katanya nenek, kata nenek gue ya.
1: Oh iya, apa
0: takut
1: tuh Mor?
0: Nanti suami lu berewokan gitu.
2: Oh, oh gitu. Oh berarti lo kalau nyapu lo biasanya bersih apa enggak?
0: Bersih.
1: Oh, bersih.
0: Coba tanya mama gue ya.
2: Oh berarti nanti suaminya gak berewokan gitu.
1: Kok suami. Istri dong.
0: Terus juga katanya kalau misalnya adik nyapu tengah malam tuh katanya itu kuntilanak gitu. Iya sih. Pernah dengar gak mitos ataupun tentang mistis kayak gitu?
2: Pernah banget.
1: Banyak banget ya mitos terus mistis zaman-zaman dulu ya, dari cerita nenek moyang atau cerita ibu kita, ayah kita dulu kan ya.
0: Betul. Jadi teman berdua, karena kita ngomongin tentang mistis ataupun mistos, kalau misalnya kita bahas tentang mistis dan mitos hari ini gimana? Seru kali ya.
2: Boleh.
0: Oke,
2: boleh.
0: Jadi sekarang kita akan masuk ke segmen mistis or mitos.
3: Mitos or mistis.
0: Oke teman pro 2, kali ini kita bakal bahas tentang mistis yang mungkin ini jadi salah satu yang lagi rame juga gitu teman pro 2 di Lampung, okay. Terus juga di Indonesia gitu ya.
1: Di Indonesia ya, benar, luas karena, ya.
0: Iya karena hari ini kita bakal bahas sesuatu hal yang mungkin ini jadi hal yang bikin kita takut juga gitu Lai, ya gak sih Lai?
1: Benar banget, jadi malam ini kita bakal bahas salah satu sosok yang paling sering muncul dalam cerita horor Indonesia nih tempat dua.
0: Apa tuh?
1: Ya itu pocong ya tempat
4: dua.
0: Ini jujur serem sih ya.
1: Viral banget ya ini, benar, ada di mana-mana loh ini. Nah FYI, beberapa waktu lalu di media sosial sempat dihebohkan sama kemunculan sosok yang diduga pocong di salah satu wilayah di Bandar Lampung nih. Nah, foto dan videonya itu beredar luas, bikin banyak orang merinding bahkan takut keluar rumah saat malam hari nih teman berdua.
2: Bener. Tapi memang yang jadi pertanyaan sih ya teman-teman ya, sebenarnya itu si pocong yang ada di Bandar Lampung itu ya teman berdua, sebenarnya itu tuh mistis atau mitos sih sebenarnya? Sebenarnya itu beneran ada pocong atau enggak ada sih? Kalau menurut lo ada enggak Mor?
0: Menurut gue ya, mungkin itu cosplayer yang lagi pulang ya ke rumahnya, ke kosnya. Siapa tahu dia mampir ke kos temennya kan. Assalamualaikum gitu.
2: Oke.
1: Kalau menurut lo itu bohong ya, Mora?
0: Gue gak berani jawab, cuman kayaknya kalau misalnya yang gue tahu ya, katanya itu udah sampai ITERA. Bener gak sih?
2: Iya, pernah sih beneran. Emang serem itu karena bahkan dia kalau bisa berpikir lagi ya, masa iya pocong matiin lampu malam-malam, kan aneh ya sebenarnya ya. Makanya ya guys ya, kalau misal dari sisi mistis sebenarnya banyak masyarakat yang masih percaya kalau pocong itu ada, dan sebenarnya pocong itu adalah arwah yang masih terikat dengan urusan dunia nih, sehingga belum bisa tenang, makanya dia belum bisa balik ke dunia gaib gitu loh. Nah karena itulah sosok pocong itu sering dikaitkan dengan penampakan di tempat-tempat sepi, mungkin, kayak di kuburan ya.
0: Mungkin dia tuh belum bayar utang makanya dia
2: bisa jadi.
1: Jadi dia masih gentayangan gitu ya Mora.
0: Benar. Bayar utang lo boy.
2: Iya. Ditagih sampai akhirat ya Mora. Tapi memang kalau dari sisi mitos yang tahun 2 sampai sekarang sebenarnya belum ada bukti yang benar-benar bisa mastiin kalau semua penampakan yang ada sebenarnya itu makhluk gaib gitu loh. Iya, bahkan beberapa ahli nih ya Ruby ya, itu juga berpendapat nih kalau misalnya di kondisi gelap itu manusia justru sering berhalusinasi. Nah,
1: siapa yang sering ini ya halusinasi ini? Siapa? Lo ya Bin?
2: Oh enggak sih, kalau gue, lo ya ada ya?
1: Enggak, gue enggak.
0: Tapi ya, tapi menurut gue nih, kalau misalnya yang banyak yang bilang kalau itu cuma sugesti.
2: Oke.
0: Tapi kan ada kenyataannya, katanya itu dari teman-teman gue yang di ITERA tuh itu beneran gitu loh Vin.
2: Enggak tahu sih kalau gue ya, tapi kalau gue sih lebih percaya enggak ada sih kalau gue Mor.
1: Pocong ini gak mau redup ya, dia mau viral.
0: Iya. NPD, pocongnya NPD.
2: Benar. Gitu. Benar.
0: Tapi menurut teman pro 2 ya, menurut gue kalian juga harus tetap hati-hati ya. Walaupun itu yang hal yang kayak gitu kan belum kepastiannya, kayak belum jelas juga gitu kan ya. Jadi hati-hati teman pro 2, walaupun kejahatan kita gak ada yang tahu ya. Kalau yang lagi viral itu katanya beliau.
1: Siapa nih beliau?
0: Sorry. Permen Sugus ini,
2: okay.
0: Aku takut sih nyebutnya. Karena gue kan pulang kan lewat gelap-gelapan juga ya.
2: Seru banget tuh.
0: Sendirian lagi ya. Sih, jangan dong.
2: Enggak apa-apa, nanti gue temenin kok, tenang aja.
1: Kalau lo gak takut Mora.
0: Gue gak takut.

0: Oke, okay, ya teman berdua jangan takut ya. Mm-hmm. Siapa tahu mungkin bisa jaga diri aja karena kita enggak ada tahu kan kejahatan tuh kayak apa gitu kan ya.
1: Betul.
0: Itu beneran dia pocong atau enggak gitu.
1: Ya, betul. Dan teman berdua ya, di sini Orvin, Ruby, Mora dan juga Ade itu bakal nemenin kamu sampai jam 10 ya. Dan di sini kita bakal next kita bakal ngomongin tentang unit gaib darurat. Jadi untuk kamu yang pengen konsul tentang alam gaib yang pernah kamu rasakan ya, langsung aja kemana Mora?
0: Bisa langsung ke Instagram kita di @pro2bdl ataupun di @broadcasteracademy.pro2 atau di WhatsApp kita di mana Laila?
2: 0817995925.
0: Atau teman Pro2 bisa juga komen-komen di RRI Digital. Kamu bisa komen di kolom chatnya. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di
3: Scary Night.
0: Yang tak terlihat
3: selalu ada
0: masa

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Ya, Tom Rodo Masritin sama Orvin Maradatua, Ruby Ariska,
1: yes. Dan juga ada Dinula Mora, teman Pro 2.
0: Dan juga ada siapa?
2: Adel Laila.
0: Iya, Tom Rodo, ya, di sini kami masih berempat nemenin kalian di Benar, Scary Night, ya. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya kita kamu soal yang horror-horror, ya, Tom Rodo 2. Baru aja kemarin Tom Rodo Orvin, ya, seorang Orvin Maradatua mengalami pengalaman horror, tau enggak?
1: Oke. Okay.
0: Apa tuh? Kenapa-kenapa? Seorang Orvin Maradatua di ghosting.
2: Hah? Horor ya.
1: Banget sih itu ghosting. Wah, itu lebih wah horor sih.
0: Biasa memang makanya. Makanya Tom Rodo, ya, di sini kamu harus dengerin kami berempat, ya. Dan untuk kamu juga yang pengen cerita untuk kami, ya, terutama tentang dunia gaib, ya. Di sini kami berempat bakalan ngasih kamu solusi, ya. Okay. Tenang aja. Jadi dengan pengalaman di ghostingnya Orvin, Orvin bisa ngasih tahu ke kamu, ya, konsul. Ya, tenang aja.
2: Konsulnya soal apa? Soal percintaan. Okay. Ya kalau di ghosting, ya, Orvin, ya.
1: Jadi langsung aja, ya, teman Pro 2, ya.
0: Yes,
1: buat dia. Kamu yang mungkin ini dia udah banyak teman Pro 2 yang masuk dan juga konsul di segmen UGD. Oke, teman Pro 2. Selamat datang di UGD, teman Pro 2. Ya, hari ini teman Pro 2.
2: Hari ini kenapa nih, Morani?
1: Teman Pro 2. Ya, udah ada ambulan nih teman Pro 2, ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau konsul. Ya, hari ini ditemenin sama kita berempat, ya. Dan hari ini Orvin, kita udah ada cerita dari teman Pro 2 yang konsul ke kita nih, ya. Dari 081356 sekian nih katanya. Kata dia, "Halo Kak, aku mau cerita pengalaman horor aku nih pas aku lagi ngedaki dungu." Ngedaki gunung, ya. Okay. Ngedaki gunung katanya. Okay. Sama kawan-kawan aku. Jadi kejadian ini nih aku alamin waktu aku lagi pendakian ke Gunung Tanggamus nih.
2: Oke. Okay.
1: Jadi sama 4 teman aku. Sama ini kayak kita bersiaran, ya.
0: Mirip kayak sekawan limo, ya.
1: Iya. Ini sekawan 4. Sekawan 4 gitu. Terus apa lagi nih?
3: Terus kejadian ini aku alamin sekitar jam 2 pagi. Aku tuh kebangun karena dengar suara orang ngobrol di luar tenda nih.
0: Oh my god.
3: Terus. Awalnya aku pikir tuh ada rombongan pendaki lain yang baru dateng. Tapi setelah didengerin, suaranya tuh aneh, bukan suara orang rombongan pendaki lain gitu loh, tempat 2.
0: Oke.
3: Tapi karena suaranya tuh gak jelas, suara yang diobrolin tuh gak jelas. Jadi
1: kayak orang ngobrol gitu suaranya, ya.
3: Iya, tapi gak jelas itu obrolannya obrolan apa.
1: Terus nih katanya suaranya tuh pelan tapi kok kayak jauh banget gitu. Tapi kayak kerasa dekat, jauh di mata. Bukan
2: lagu, ya. Bukan.
0: Dan akhirnya, ya, si orang ini dari Tom Rodo, ya, coba untuk bangunin teman-temannya di tenda. Dan ternyata teman-temannya juga ngedengerin gitu loh. Nah, akhirnya mereka diem sambil ngedengerin suara-suara gak jelas itu. Terus, ya, 10 menit kemudian suara itu hilang. Mereka pikir udah selesai, kan. Tapi gak lama kemudian kedengeran lagi suara langkah kaki dari arah belakang tenda.
2: Suaranya kayak keresek-keresek gitu, ya, Finish.
0: Iya.
2: Benernya teman Pro 2 serem banget, ya. Terus suara itu kayak berhenti gitu aja. Itu kayak tepatnya itu di belakang tenda, ya, teman Pro 2. Katanya asli, Kak, tuh malam itu tuh gak ada yang berani keluar.
0: Wah, iyalah, pasti serem banget, ya.
2: Kita cuma baca doa dan nunggu sampai pagi nih.
0: Benar.
2: Dan yang bikin bingungnya lagi, pas kita tanya ke pendaki lain, ternyata gak ada yang ngobrol atau lewat tenda kita malam itu, katanya.
1: Serem sih, ya.
2: Jadi bingung, kan, ya, kenapa kok ada seorang ngobrol padahal nanya ke teman tenda lain gak ada nih, teman Pro 2.
0: Okay.
2: Jadi sampai sekarang dia ini masih penasaran nih sebenarnya suara apa yang kita dengar selama ini. Terus
0: jadi
2: selama ini gitu, ya,
1: jadi sampai sekarang pun dia orang tuh masih penasaran, katanya.
2: Iya, masih penasaran.
1: Sampai betul. Apa sih suara apa itu, gitu.
0: Benar. Karena memang kalau suasana gunung tengah malam gitu kan udah pasti sepi, ya.
1: Iya.
0: Sepi, dingin.
1: Apalagi kalau misalnya kita ngedengar suara-suara sumber kayak gak jelas itu. Kan namanya alam, ya, teman Pro 2, ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak suara alam terbuka tuh kadang bisa mantulin ataupun bisa apa, ya? Ya, memantulkan suara aja lah. Jadi kayak entah kita ada batu jatuh atau duit jatuh,
0: enggak ada bunyinya.
1: Enggak ada bunyinya kalau duit jatuh, ya. Ya, namanya lokasinya cukup terbuka, jadi kayak mantul satu sama lain gitu.
0: Benar. Jadi kalau misalnya kamu mengalami hal seperti ini, ya, teman Pro 2, kamu itu harus tetap bersama kelompok kamu dan jangan nekat memisahkan diri untuk nyari sumber suara itu sendirian, ya.
2: Itu kalau di gunung, ya, Vin, ya.
0: Benar. Emang kalau di pantai boleh?
1: Enggak
0: boleh juga.
1: Enggak boleh juga, sama aja. Oke. Itu dia tadi salah satu teman pro 2 yang mungkin minta konsul dari kita ya.
0: Betul.
1: Dan teman pro 2 juga yang mungkin masih pengen ikutan lagi, kasih ikut minta konsul ya. Mau kita kasih saran, bisa sama kita di mana nih, Laila?
3: Di WhatsApp kita di 0817-9925-925
2: atau bisa di Instagram kita di @prodobdl.
1: Dan
2: pokoknya,
1: juga di mana, Orpin?
0: Pokoknya kami berempat tungguin ya, teman Pro 2. Cuman di mana?
1: Scary Night.
0: Yang tak terlihat
2: selalu ada
1: masa.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari PT MRT Jakarta yang tengah membangun ruang multifungsi ruang bawah tanah atau Extended Concourse di stasiun MRT Bundaran HI. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2027 dan akan dibuka untuk umum pada akhir tahun yang sama. Pembangunan ini merupakan bagian dari revitalisasi stasiun MRT Bundaran HI untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang. Selain memperluas area sirkulasi bawah tanah, fasilitas baru ini juga mendukung konektivitas dengan area komersial dan terintegrasi dengan pengembangan rute MRT Bundaran HI hingga Monas. Demikian flash info dari Prampamungkas. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa unduh atau akses di www.rri.co.id atau bisa unduh di aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan kita berempat ya, ada Dino Lamora,
1: Ade Laila,
2: Ruby Ariska
3: dan juga Orvin Maradeto. Teman-teman Pro 2 ya. Kita di sini masih di Scary Night ya, yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih. Oke, dan hari ini kita masih di UGD, teman Pro 2 ya. Kita enggak keluar dari UGD kita.
3: Iya.
0: Karena masih hari betah. Ini masih ada satu teman Pro 2 yang ternyata ngirim voice note nih, teman-teman.
3: Oke.
0: Ya, kita mungkin langsung dengerin aja kali
2: ya,
0: dari teman Pro 2 ini ya.
4: Jadi ceritanya itu, pernah ada bapakku itu kan dia mau sholat subuh. Nah kebetulan jalan mau ke masjid itu harus lewatin satu kayak gudang yang gak pernah kepake lagi. Nah subuh-subuh itu bapakku lewat. Ketika lewat ada suara yang nangis gitu kan. Cuman karena bapakku berani, jadi sama dia disamperin lah suara tangisan itu. Nah giliran sudah disamperin, suaranya ngehilang.
3: Wow, serem sih. Benar.
0: Jujur, menurut gue serem banget ya.
3: Iya, karena emang biasanya kalau subuh itu pasti kita selalu bawanya takut terus gitu ya.
2: Iya.
3: Gak tau kenapa. Padahal sebenarnya sama aja kan, kayak pagi, siang, sore, malam, subuh sebenarnya sama kan.
0: Iya, karena emang itu.
2: Tapi beda, Vin. Kalau subuh itu tuh udah dingin gitu kan. Terus sepi, gelap gitu kan. Terus auranya kayak. Ya horor menurut gue ya,
0: apalagi itu prime time mereka gitu.
2: Iya.
0: Jam-jam itu mereka special program kalau katanya. Bukan.
3: Benar. Tapi kalau menurut lo deh, Mor, kalau menurut lo sebenarnya itu tuh beneran ada enggak sih makhluk gaib waktu subuh-subuh atau bukan sebenarnya sih?
0: Kalau menurut gue ya, itu mungkin tetangganya. Tetangga bapaknya dia. Jadi disamperin bapaknya dikabur. Karena dia takut juga, takut ada yang nyamperin gue juga gitu kan.
3: Benar. Menurut lo gimana, Laila?
2: Kalau menurut gue, mungkin itu tuh cewek nangis karena patah hati, mungkin karena subuh-subuh kan, jam-jam overthinking, nangis gitu kan.
0: Tapi biasanya kalau subuh nangis di subuh-subuh itu kayaknya agak serem juga sih kalau beneran ada.
3: Iya, benar sih.
0: Lo pernah ngalamin enggak tapi, Ben?
3: Kalau gue untungnya enggak pas subuh sih gue dengernya.
2: Pas kapan tuh?
3: Malam sih kalau gue.
0: Malam. Iya. Lo yang nangis.
3: Iya. Kalau menurut
2: lucu ya, Arvin ya. Kalau menurut gue itu beneran horor ya, teman Pro 2. Jujur gue pernah ngalamin. Karena kan kalau subuh itu aura-aura mistisnya kuat banget ya. Apalagi kalau kita mau ngambil air wudu gitu. Pasti ada rasa takut ya. Kalau kita memang tinggal sendiri di kosan gitu kan, kayak ini kira-kira ada hantu gak ya nanti kalau gue wudu di belakang gitu.
0: Menurut
2: gue tuh pasti nyata.
0: Jadi, lo gimana ngasih solusi nih mungkin ke si teman Pro 2 yang udah cerita tadi tuh?
2: Menurut gue kalau gue ngasih solusi ya, misalkan kalau dia memang cewek kayak gue nih, menurut gue lo harus telepon pacar dong biar gak takut ya.
0: Jadi bapaknya harus telepon emaknya. Bisa jadi
2: benar-benar.
3: Ya tapi kalau menurut gue juga kayaknya kadang ditemenin sama anaknya kali subuhan ya, ajakin anaknya subuhan.
0: Bisa
3: ya kan,
0: sholat bareng.
3: Iya,
0: jalan-jalan bareng.
3: Iya.
0: Berdoa bareng.
3: Iya.
2: Itu dia. Ini ibadah.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: 92,5 Produa Urban Lampung, teman terbaik kamu, teman Produa ya. Masih barengan sama Laila dan juga ada Mora, ada Orvin dan juga ada Ruby nih, teman Produa ya. Dan kali ini kita udah masuk di segmen teror, teman Produa. Dan ada salah satu teman Produa yang pengen cerita sama kita nih. Ada Jesse dari Sukarame katanya.
1: Jesse dari Sukarame ya.
0: Mungkin bisa kita sapa dulu ya Jesse-nya ya.
2: Boleh.
0: Halo Jesse, selamat malam Jesse. Karena mungkin Jesse lagi siap-siap nih ya. Dia gak sabar untuk cerita sama kita nih kayaknya.
2: Betul. Ya. Jesse.
0: Halo Jesse.
3: Hai.
2: Halo Jesse,
0: Jesse, gimana? Sudah siap dengan cerita Jesse hari ini untuk menemani teman Produa di teror hari ini?
3: Siap banget dong.
2: Udah siap banget. Boleh langsung aja Jesse.
3: Yang pertama, disclaimer, ini tuh tentang satu tempat makan yang cukup punya nama dan terkenal gitulah di Bandar Lampung. Dan aku persis rumah aku tuh di belakang tempat makan ini. Yang dimana cuman dipisah sama tanah kosong aja. Nah, tempat makan ini tuh rame sekitar dari tahun 2016-2017, bener-bener rame banget. Tapi ternyata di balik ramenya itu, satu RT lingkungan rumah aku tuh tahu kalau ternyata yang bikin rame itu adalah penglarisnya mereka ini.
0: Fun fact-nya ternyata
3: Terus gimana ini? Jadi mereka punya penglaris. Terus kebetulan kan rumah depan rumahku tuh tanah kosong kan, yang dimana semua pengeliharaannya itu tuh ada di situ semua, banyak banget dan beragam banget gitu. Jadi dampaknya itu ke rumah aku juga, yang dimana sekitar rumah, sekitar lingkungan itu ya kena apa ya, kena gangguannya juga gitu loh.
0: Gangguan apa nih Jess yang mungkin berpengaruh banget sama mungkin rumah lu ataupun keluarga lu gitu?
3: Yang pertama itu karena ini tempat makannya itu ada sampingnya tuh persis kos-kosan karyawan yang dimana tuh mereka tuh kalau ngadep belakang tuh langsung view-nya tuh rumah gua. Jadi di situ tuh dekat kosannya itu tuh ada banyak pohon pisang, pohon nangka, sama pohon mangga yang besar banget. Nah, dari kecil gua selalu ditampakin pocong tuh di

0: pohon pisang itu.
1: Serem sih ya.
0: Iya, terus juga gue beranjak mungkin SD kayaknya, itu benar-benar ngelihat putih-putih terbang, benar-benar kain putih terbang dari arah atap rumah gue ke pohon pisang yang dimana itu dekat kosan karyawan itu.
1: Oke. Nah, tapi sejauh ini Jess, itu tuh gimana sih? Apakah warga sekitar itu kayak ya udah biarin aja gitu, atau kayak mereka juga ada melakukan suatu hal gitu? Kayak lo sendiri ada nggak, lo masang jimat kah atau apakah?
0: Enggak dong, karena ya gimana ya, itu tuh karena banyak penghuninya, jadi kita juga warga-warga sekitar tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa berkutik apa-apa gitu loh.
2: Tapi hantunya nih suka ganggu gitu nggak sih, usil gitu?
0: Mungkin ada satu kejadian yang dimana itu kan ada pohon mangga, dan pohon mangganya itu gampang banget berbuah, dan buahnya tuh mangga arum manis. Nah di situ kan pohonnya tuh nggak dijaga gitu kan, maksudnya kayak dia tumbuhnya di tanah luas seperti itu, jadi banyak orang yang suka mencuri gitu loh mangga-mangga di situ. Nah jadi mereka pernah ngambil mangga itu di jam sekitar 12 sampai satuan, dimana orang-orang 12 dan satuan malam, dimana orang-orang sekitar itu kan udah pada tidur ya. Ternyata ada suara teriakan, dan ternyata orang itu tuh kesurupan gitu loh dia.
3: Kesurupan gimana tuh?
0: Gara-gara ngambil buah tanpa izin, mungkin bisa dibilang itu penghuni sekitar juga kali ya. Yang peliharaan si punya tempat makan ini.
2: Jadi memang kalau kita ngambil sesuatu yang ada di pohon itu tuh gak boleh gitu ya, harus izin dulu gitu ya.
3: Apapun itu kita harus izin gitu nggak sih?
1: Benar. Tapi kalau di sini konteksnya kita harus izin ke si setannya kah atau ke siapa nih maksudnya?
0: Mungkin lebih
3: ke penunggunya di sana juga bisa gitu, ataupun izin sama orangnya juga gitu ya?
2: Permisi gitu ya?
1: Permisi. Wah tapi benar-benar serem banget ya. Kayak gue juga nggak nyangka ternyata di Bandar Lampung ada kayak gitu ya.
3: Terus selain itu ada lagi nggak Jess kejadian yang mungkin yang lo rasain gitu?
0: Kalau di rumah sih banyak ya. Di rumah banyak, di lingkungan rumah juga banyak. Hantunya tuh ya cuman kayak ya kuntilanak, pocong, genderuwo, gitu-gitu aja sih. Gak yang aneh-aneh bentukannya.
3: Oke, jadi emang sering ditampakin aja ya berarti sampai sekarang
0: sering
3: nih Jessy?
0: Sering banget. Iya, sampai sekarang.
1: Wow, berarti lu udah kuat mental banget berarti Jessy ya?
0: Iya, jadi kayak banyak teman-teman aku malahan yang nggak malas ke rumah karena takut. Padahal kalau ya sebagai aku yang udah lama tinggal sini ya udah biasa aja gitu loh, karena saking seringnya gitu.
3: Oke, berarti ini nggak terlalu mengganggu lah ya di rumah lo gitu. Wah serem sih ya cerita Jessy ini, apalagi kalau misalnya di belakang rumahnya tuh kelihatan pocong ataupun kuntilanak gitu kan ya.
2: Jujur gue kalau punya temen kayak si siapa tadi, Jessy ya, nggak berani dong gue ke rumah dia. Jujur nggak berani ya. Mungkin kalau siang masih oke lah, tapi kalau udah mau menuju sore ke maghrib, gue mending pulang deh, takut gue.
1: Tapi kalau siang itu dia masih banyak penampakan juga nggak Jessy?
0: Kalau siang kayaknya sejauh ini nggak ada deh kak.
1: Bener, berarti kalau kita mau main ke rumahnya Jessy harus pas siang berarti teman produk.
4: Jangan sore-sore.
3: Terima kasih Jessy udah bagi cerita sama kita, dan mungkin next minggu depan kita bisa ketemu lagi, amin ya. Terima kasih Jessy.
2: Terima kasih Jessy.
3: Sama-sama. Ya teman produk itu tadi ya, kita ngobrol sama Jessy dan ternyata ada bener ya penglaris itu teman produk di Lampung tuh ya.
1: Iya. Dan kita nggak tahu itu tadi katanya penglaris untuk restoran mana ya. Jadi emang ada baiknya mungkin tiap kita ke restoran kita baca doa dulu sebelum makan.
3: Dilihat juga dulu gitu kan ya, dijaga-jaga gitu. Teman produk mungkin itu aja dari teror hari ini, dan mungkin teman produk yang mau cerita-cerita juga boleh
2: boleh
3: lagi
2: banget nih, Mora.
3: Gabung bareng sama kita di mana nih?
2: Di WhatsApp kita aja ya di 081-799-25-925.
1: Atau juga bisa ke Instagram kita ya, Tung Prodo ya, di @prodobdl.
3: Dan kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada.
3: Masa sih?

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari penyanyi Indonesia Fabio Asher, baru saja merilis single terbaru berjudul Nikmati Sakitnya. Lagu ini mengangkat tema tentang seseorang yang tetap bertahan dalam hubungan meskipun harus menghadapi rasa kecewa dan sakit hati. Sejak dirilis, lagu tersebut mendapat perhatian dari para pendengar musik Indonesia dan mulai masuk dalam berbagai playlist rilisan terbaru di platform streaming. Demikian Flash Info dari Syasya Ulia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di www.rri.co.id atau bisa unduh di aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: You must think that I'm stupid.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini? Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: Kampung Teman Terbaik Kamu.
1: Ya teman Pro 2, udah 2 jam kita berempat temenin kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah berbagi cerita barengan sama kita. Ditungguin minggu depan teman Pro 2 untuk cerita lagi terakhir dari kita.
2: Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 Lampung, Teman Terbaik Kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, Teman Bola Kamu. Sekali.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. 92,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya Angga Labesa, teman Pro 2, nemenin kamu cuma di cerita penutup hari Jaga Malam.

92,52 Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu di cerita penutup hari. Malam hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita semua masalah kamu ya barengan sama Angga. Bisa ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga tungguin cerita kamu teman Pro 2 sampai nanti tentunya, cuma di cerita penutup hari.

0: End of discussion.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RI Bangka Lampung.

0: tun seribu
1: pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kok

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

92,5 Pro 2 Remener Lampung, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Anggala Biasa, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Gimana malam hari kamu? Semoga kamu yang baru pulang hari ini semangat ya. Emang kadang kayak gitu ya, ada beban yang harus kita pikul. Mau gak mau kita harus berusaha semangat ya. Dan mau gak mau kita harus tersenyum untuk orang di rumah gitu. Walaupun emang kerasa beban kita berat, hal-hal yang kita pikul berat, tapi kita harus baik-baik saja walau kelihatannya gak baik-baik aja. Kadangkala kayaknya kalau udah kesibukan gitu, udah banyak banget aktivitas, kadangkala kayak pingin banget liburan, pingin ngerasain suasana yang tenang gitu. Kalau ngomongin soal suasana yang tenang, pilihan paling tepat menurut Angga sih Yogyakarta ya. Entah kenapa, mungkin Yogyakarta selalu ngebawa rasa dan punya suasana yang beda. Karena mau apapun yang terjadi, semua masalah sepertinya di kota itu akan terlupa untuk sesaat ya. Dan mungkin kita emang butuh saat-saat itu, butuh pulang dulu gitu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: 92,5/2 Remainer Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga ya. Dan semoga malam hari ini kamu bisa beristirahat sampai belibet nih. Dan tetap dengarkan Pro 2 RR Remainer Lampung ya. Dan terakhir dari Angga, let's do a sharing express wellness only with Pro 2 RR Remainer Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Remainer Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, Angga Labesa pamit teman Pro 2. Sampai ketemu besok lagi. Bye-bye semuanya.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

aja gelasnya biar ramai.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya?

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Kamis, 4 Juni tahun 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Anggala Besa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi nih. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini? Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi enggak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Valdi, Valdi, Valdi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Oh.
2: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Produa RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Sekarang waktunya Produa nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya 3 keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

0: cuti pantun seribu malam.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jantung.

0: Sebenarnya, seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

9.5 Pro dari benar lama teman terbaik kamu. Selamat pagi. Teman Pro 2 sekarang di Sepada. Pagi hari ini barengan gue Indra Viko. Seperti biasa gue bakal temenin aktivitas pagi kalian di hari Jumat ini 5 Juni 2026 dengan cuaca yang mendung. Tadi pagi sempat beberapa daerah di Bandar Lampung diguyur hujan kecil. Gerimis ya. Ya mudah-mudahan hari ini cerah-cerah aja lah ya. Mudah-mudahan mendungnya cuma pagi-pagi, siang nanti cerah lagi. Ya pokoknya cuaca hari ini mudah-mudahan bersahabat lah untuk kita mungkin yang beraktivitas di luar ruangan ya. Tidak panas, tidak hujan, pokoknya normal-normal aja lah. Karena sudah capek gitu ya, kemarin hujan mulu. Akhirnya terhambat semua aktivitas. Tapi mudah-mudahan hari ini lancar-lancar aja untuk melakukan aktivitas ya. Yaudah buat kalian semua yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2. Yang mau cari sarapan silakan cari sarapan. Terus juga mungkin yang...